Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Ya, pendengar, pukul 9.04 menit waktu Indonesia Timur ya, kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore, Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tarek Subi 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Roda, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Ini Sementara itu Kepala Kementerian sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Khalil. Yesbal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tusmodara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dapat dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah, pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintah

0: terutama di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin, dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar, bersama program Bersatu Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan saat ini pukul 9.29 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan pertandingan antara Kanada dan juga Qatar menghasilkan 6 gol begitu ya. Kalau tadi saya update 5 gol di pertambahan waktu babak kedua dan diisi kembali oleh Kanada begitu ya, dengan 6-0 untuk Kanada, seperti itu ya. Oke, jangan lewatkan pukul 10 waktu Indonesia Timur, kembali dihadirkan jalannya siaran langsung melalui Pro 3 begitu ya. Anda bisa mengikuti frekuensinya 105 MHz seperti itu, dan Anda bisa mengikuti di Pro 2 RRI Jayapura frekuensinya 90,1. Untuk melanjutkan hari ini selepas tadi Kanada versus Qatar 6-0 untuk Kanada. Selanjutnya nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur Anda pun dapat menyaksikan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk hari ini mempertemukan Meksiko versus Korea Selatan. Jangan lewatkan pastinya di frekuensi 90,1 Pro 2 RRI Jayapura. Oke, pendengar, ada beberapa informasi kami akan update juga tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Pengumuman berita duka, kemudian nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur lagu Indonesia Raya ya, kami hadirkan berkumandang untuk Anda, untuk kita semua di hari ini. Kemudian lagu-lagu hiburan pun akan terus mewarnai suasana pagi hari Anda. Semangat pagi untuk Anda di hari ini, dan bersama Pro 1 RRI Jayapura, lawan Subaca, Ona Het Harua, pendengar, hadir untuk Anda.

Ya, pendengar, pukul 9.39 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali beberapa informasi hadir untuk Anda di pagi hari ini. Ya, tentunya bagi Anda yang lulus ya, buat anak-anakku sayang yang baru lulus di bangku SMA, tetapi juga untuk semua Anda yang mau lanjut ke perguruan tinggi seperti itu ya. Dibuka pendaftaran, kami sampaikan dari panitia penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura, disampaikan kepada lulusan SMU-SMK atau sederajat. Siper Santo Thomas Aquinas Jayapura membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi, agribisnis, peternakan, dan aquakultur. Pendaftaran gelombang 3 dibuka tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2026. Pendaftaran gelombang keempat dibuka 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Adapun syarat-syaratnya adalah fotokopi ijazah terakhir dilegalisir, fotokopi raport kelas 12 semester 5 dan semester 6, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk KTP, fotokopi karpek untuk pegawai, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan lulus SKL bagi yang belum menerima ijazah, kemudian fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Sekretariat Pendaftaran Kampus Tiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuatan Kemiri 1, Sentani. Informasi lebih lanjut hubungi panitia penerimaan dengan nomor WA telepon 0821-9616-4863 atau 0812-8798-6961. Email stiper14310@stiper.sta.ac.id. Website www.stiper.sta.ac.id /pendaftaran. Demikian untuk menjadi perhatian. Kemudian kali ini datangnya dari panitia penerimaan mahasiswi baru Universitas Otto Gesler Papua tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMU-SMK sekota Jayapura dan seprovinsi Papua, aparatur sipil negara, dan pegawai BUMN-BUMD. Universitas Otto Gesler Papua memiliki 11 program studi terakreditasi, memiliki sejarah panjang pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua, dan telah menghasilkan ribuan lulusan yang telah bekerja di berbagai bidang. Oleh karena itu, pada saat ini Universitas Otto Gesler Papua membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Adapun 11 program studi tersebut, program pasca sarjana S2, program studinya adalah Magister Manajemen. Kemudian untuk program sarjana strata 1 S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Sistem Informasi Geologi dan Biologi. Fakultas Pertanian Kehutanan dan Kelautan, program studi Agroteknologi Agribisnis, Kehutanan dan Manajemen Sumber Daya Perairan. Untuk waktu pendaftaran gelombang kedua 1 Juni sampai 14 Agustus 2026. Tempat pendaftaran Kompleks Rektorat Universitas Otto Gesler Papua, Jalan Perkutut Kota Raja Dalam, Jayapura, Papua. Hal-hal lain berkaitan dengan pendaftaran bisa langsung ditanyakan di tempat pendaftaran atau juga bisa menghubungi panitia ya. Anda bisa menghubungi panitia dengan nomor HP 0821-3740-4312 atas nama Bapak Leo, 0853-4400-4727 atas nama Ibu Tantri.
Ya, dan demikian atas perhatian Anda disampaikan. Terima kasih. Perhatian Anda pendengar disampaikan berita duka. Perhatian Anda pendengar dalam penyampaian berita duka pagi hari ini kami sampaikan. Berita duka yang pertama kami terima berasal dari Nixon Demeto, Polimak 4 RT 03 RW 05. Kembali saudara, kami sampaikan berita duka kami terima berasal dari Bapak Nixon Demeto dengan alamat Polimak 4 RT 03 RW 05. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Demeto di Depapri, Kabupaten Jayapura. Keluarga besar Yaroserai di Demoi Kisi, Kabupaten Jayapura. Keluarga Franz Demeto di Surabaya. Saudara Paul Rogers Buwai di Jakarta. Teman-teman cleaning service kantor wali kota Jayapura. Keluarga besar Maria di Bonggo, Kabupaten Sarmi. Keluarga besar Demeto Yaroserai di Jayapura, Abipura, Arso, Kerom, Sentani sekitarnya. Seluruh kerabat sanak saudara dimanapun berada. Isi berita duka, isi berita duka, telah meninggal dunia anak saudara terkasih Elsa Imelda Demeto, meninggal pada dalam usia 34 tahun, anak dari almarhum Bapak Musa Demeto. Anak dari almarhum Bapak Musa Demeto meninggal pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore di rumah karena sakit. Jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka rumah almarhum Bapak Musa Demeto dengan alamat Polimak 4 RT 03 RW 05. Rencana ibadah pelepasan jenazah dilaksanakan pada hari ini. Pemakaman dilaksanakan pada hari ini Jumat 19 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Dan pemakaman dilaksanakan ataupun dikuburkan di Pemakaman Umum Kristen Buper Waena, Kota Jayapura. Berita duka kedua pendengar kami sampaikan dari keluarga Imbiri Wamia Mowai di Jayapura. Ditujukan berita duka kepada Ikatan Keluarga Besar Sumber Baba Diapen Timur Serui, Rumpun Ikatan Keluarga Besar Mowai di Serui, Ikatan Keluarga Besar Sumber Baba di Jayapura, seluruh sanak saudara kerabat Handai Taulan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura, anak saudara kami terkasih Bertus Imbiri, anak tertua dari almarhum Bapak Martin Imbiri Wamia dan almarhumah Ibu Agustina Mohai. Jenazah disemayamkan di rumah duka kediaman Ibu Janda Yakomina Mohai Dasinapa dengan alamat Jalan Batu Penjuru, Kota Raja, dalam perumahan dosen. Rencana pemakaman hari ini Jumat 19 Juni 2026 di Pekuburan Umum Buper Waena, Kota Jayapura. Ya pendengar, demikian dua berita duka kami sampaikan untuk Anda. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu. Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
2: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Ih.
4: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
3: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
5: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
6: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
5: Gak gitu juga kali.
6: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
5: Mau kemana?
6: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
5: Ikut.
6: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, pendengar, engkau bisa buat senang kita kane, bisa owa, begitu ya. Oke, dengan harapan dapat menghibur Anda semua di hari ini, Jumat ceria, Jumat bersih-bersih, Jumat beres-beres, dan lain sebagainya. Oke, yang WFH sedang menikmati pekerjaan Anda di rumah, tapi juga Anda yang terus melaksanakan aktivitas Anda, pekerjaan Anda di hari ini di kantor, seperti itu, semangat beraktivitas saja untuk Anda semua. Kita masuk di lintas Jayapura pagi siang ya, masih terus menemani Anda, saya Sofi dan juga rekan Mansa. Nanti selepas kami ada rekan penyiar selanjutnya yang tentunya akan terus menemani Anda juga di sepanjang hari ini. Oke, pendengar, satu informasi hadir untuk Anda. Tentunya kita ingin begitu ya, ketika kita bertambah usia, semakin usia kita banyak begitu ya. Semakin usia kita banyak, tentunya kita ingin kembali ya. Kalau sempat tadi saya menyampaikan awal bahwa setiap kita tentunya ingin bahagia sampai pada hari tua kita juga begitu ya. Ternyata jaga pertemanan dan berani coba hal baru, ini merupakan resep bahagia juga ketika kita mencapai usia tua. Saudara, mewujudkan masa tua yang penuh sukacita ternyata tidak hanya bergantung pada kondisi fisik atau cara berpikir seseorang ketika memasuki usia lanjut. Mental Health Counselor Hosheil Waluyo Erlan MPSI, seorang psikolog ini menilai proses menua yang positif ini perlu dipersiapkan jauh sebelum seseorang mencapai usia lanjut. Ia menekankan juga menua dengan sukacita bukan hanya persoalan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung. Menurut Hosheil, kebutuhan penting yang sering terlupakan ketika membicarakan kelompok lanjut usia adalah untuk tetap memiliki hubungan sosial yang bermakna. Lansia juga butuh hubungan yang bermakna dengan orang lain begitu ya, baik pertemanan atau juga mereka ada di komunitas mereka, bisa tetap berkarya dan tetap coba hal baru, kenapa tidak begitu ya. Apalagi usia, oh iya sudah pensiun seperti itu, tapi ternyata semangatnya itu semangat 45 luar biasa begitu ya. Jadi ternyata bisa melakukan hal-hal baru, masih bisa tentunya berkarya juga, kemudian menjalin pertemanan dan juga di komunitas mereka begitu ya, itu sangat baik. Hubungan sosial yang sehat dapat memberikan rasa memiliki dukungan emosional sekaligus membantu seseorang merasa tetap terhubung dengan kehidupan di sekitarnya. Sebaliknya, keterasingan sosial, kesepian ini seringkali menjadi tantangan yang dihadapi sebagai sebagian lansia. Karena itu, keberadaan teman, komunitas, maupun aktivitas sosial ini menjadi faktor yang penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis pada usia lanjut. Interaksi yang positif juga dapat membantu seseorang tetap merasa dihargai dan memiliki tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Lansia juga perlu diberi ruang begitu ya untuk tetap berkarya sesuai kemampuan masing-masing. Aktivitas yang bermakna ini dapat membantu mempertahankan rasa percaya diri dan memberikan kepuasan emosional. Kemudian kalau berbicara tentang menua dengan sukacita, ini tentunya perlu dipersiapkan juga ya. Jangan nanti sudah memasuki usia pensiun baru kita mulai mulai siap di situ, tidak ya. Sebenarnya tuh sejak muda, baik itu olahraga kah, atau apapun itu yang menunjang kesehatan kita, itu seharusnya sudah dari jauh.

jauh hari seperti itu ya. Hoseil menjelaskan juga bahwa penuaan yang sehat dan juga bahagia tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada berbagai aspek yang perlu dipersiapkan sejak seseorang itu masih berada pada usia produktif. Jadi buat Anda yang produktif-produktif hari ini begitu ya, sudah harus Anda persiapkan ke depan sana seperti itu ya. Ya, dan berbicara tentang menua dengan sukacita tidak bisa hanya difokuskan pada pola pikir positif semata. Faktor kesehatan fisik dan juga mental ini memiliki peran yang sama pentingnya. Itulah mengapa harus investasi kesehatan mental dan fisik sejak muda ya. Itu menjadi investasi masa depan Anda. Ya, dan investasi kesehatan mental dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalkan Anda bisa mengelola stres Anda dengan baik, menjaga keseimbangan hidup, dan juga membantu membangun kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ya, seperti itu. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik tentunya melalui pola hidup sehat dan juga dapat membantu seseorang tetap aktif ya ketika memasuki usia lanjut. Kemudian juga di sisi lain begitu ya, mempertahankan relasi yang berkualitas ini juga menjadi modal penting ya. Bagaimana kita menjaga hubungan kekerabatan, keluarga, sahabat atau lingkungan sosial, tentunya ini dapat menjadi sumber dukungan yang berharga sepanjang perjalanan hidup. Tentu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru ya. Buat para orang tua kita, tidak perlu takut untuk mencoba hal baru. Karena oh ya, usia boleh karena aturan pemerintah pensiun usia sekarang, tapi masih produktif, masih bisa berkarya, kenapa tidak untuk mencoba hal baru. Selain menjaga kesehatan dan relasi sosial, masyarakat begitu ya, diajak kepada setiap kita masyarakat untuk tetap memelihara rasa ingin tahu serta keberanian mencoba hal-hal baru, bahkan ketika usia terus bertambah. Kita harus mempertahankan hobi kita, tidak takut mencoba hal baru dengan level yang mungkin of excitement begitu ya. Energi yang ada pada kita sekarang disesuaikan seperti itu. Dan bertambahnya usia tidak seharusnya menjadi alasan untuk kita langsung berhenti mengeksplorasi minat atau menemukan aktivitas baru yang memberikan kebahagiaan. Yang pasti kita lihat juga kapasitas fisik seseorang, mungkin tentunya akan berubah seiring bertambahnya usia. Namun perubahan tersebut bukan berarti seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hidupnya. Oke, yang pasti dengan menyesuaikan aktivitas sesuai kondisi tubuh, seseorang tetap dapat menjalani kehidupan yang aktif dan bermakna pada masa lanjut usia. Oke, buat para orang tua kita gitu ya. Semangat saja untuk semuanya. Masih semangat 45, gas lanjut. Coba hal-hal baru yang menantang, kenapa tidak? Tapi tetap disesuaikan dengan kondisi fisik begitu ya. Dan juga pastinya berbicara tentang usia lanjut seperti itu, karena biasanya sekarang tuh saya jadi rada-rada kayak heran-heran juga begitu ya. Ada yang masih kelihatan tuh masih ini ya, masih semangat sekali aktivitas kerja di kantor dan sebagainya, tapi ternyata wih, check and recheck usia sudah mau masuk usia pensiun begitu ya, tahun ini atau tahun depan, 2 tahun lagi, padahal tuh secara fisikal kita lihat wih, ini masih sangat bisa berkarya dan sebagainya. Dan itulah ya, ketika memasuki usia-usia pensiun, bahkan saat ini sudah pensiun mungkin, kemudian aktivitas banyak di luar, sudah tidak di kantor lagi, ada banyak hal yang bisa Anda lakukan, apalagi dengan hobi, dengan karya-karya Anda begitu ya, dengan pemikiran-pemikiran yang cemerlang, kenapa tidak untuk mencoba hal baru dan terus berkarya selagi masih bisa Anda lakukan seperti itu ya. Oke, semangat saja untuk kita semua di sepanjang hari yang kita lewati. Jumat 19 Juni 2026 di hari ini, tentunya terus ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Oke. Lagu-lagu hiburan kembali mewarnai suasana pagi jelang siang hari kita semua di hari ini. Semoga terhibur untuk Anda.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Melansir dari laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lowther. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+ bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, saudara kan dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.33 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan tembang-tembang Indonesia, tetapi juga akan menghadirkan nuansa religi Islami. Dan kita akan mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat dan khutbah dari Masjid Baitul Makmur, Perumna 1 Waena. Dan rekan kami atau Bung Acim Al-Makassari saat ini sudah standby di Masjid Baitul Makmur, Perumna 1 Waena, untuk menyatukan siaran kami bersama siaran sholat Jumat dan khutbah dari Masjid Baitul Makmur, Perumna 1 Waena. Baik pendengar, selepas rekan Sofi, saya Mbak Ida akan tetap setia menemani Anda sampai jelang pukul 6 sore nanti.

hatimu. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu Indonesia. Dan kini kami hadirkan kembali nuansa religi Islami untuk menantikan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitul Makmur Perumnas 1 Waena.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung akan bergabung bersama Masjid Baitul Makmur, Perumna 1 Waena untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah salat Jumat dan khutbah langsung dari Masjid Baitul Makmur, Perumna 1 Waena.
1: As how

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat wa bi'afwihi tughfaru dhunub wa siyyat wa bikaramihi tuqbalu al-ataya wal-qurabat wa bilutfihi tustaru al-ayub wa zallat wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, بعد أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Hadirin ma'asyir al-jum'ah rahimakumullah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang pada kesempatan kali ini telah menghadirkan kita dalam majlis yang mulia dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsana alwudu tsumma atal jum'ah." Barang siapa yang berwudu kemudian dia mempercantik, memperbagus, menyempurnakan wudunya kemudian mendatangi salah satu salat Jumat, "Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah." Maka niscaya akan dihapus baginya dosa-dosa antara Jumat sampai Jumat berikutnya, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan ditambah lagi dengan 3 hari. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di hari Jumat ini. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru aliyya minas salati yaumal jum'ah." Perbanyaklah kalian bersolawat padaku pada hari Jumat. Fa inna solatakum yawmal jum'ah ma'rudatun 'alayya. Karena solawat kalian pada hari Jumat ini akan diperlihatkan, dipertontonkan di hadapanku. Atau sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini khatib berwasiat wabil khusus kepada pribadi khatib dan khususnya jamaah sekalian yang di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh daripada perintah-perintah-Nya yang menjadi maksud di mana kita dihadirkan atau diciptakan di atas permukaan bumi ini. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan diberikan pemahaman tentang perkara agama. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Siapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kebaikan atasnya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang perkara agama. Kenapa perkara agama? Karena dengan perkara agama seorang hamba ini dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia yang sementara dan di akhirat yang kekal abadi. Apa itu agama? Agama itu seluruh daripada perintah-perintah Allah 1 kali 24 jam. Seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Maka kekuatan daripada agama ini menjadikan asbab kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min." Siapapun di antara kalian, dia baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia didasari keimanan dan dia beriman pada Allah, maka janji Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka di dunia yang sementara ini dia akan diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Dan di akhirat nanti, "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan baginya ganjaran atas apa yang dia perbuat di atas permukaan bumi ini, ganjaran yang setimpal baginya di akhirat nanti. "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyahum ajrahum bima kanu yaksibun." Begitu juga di hadis lain, di hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Seorang yang bijak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bijak, seorang yang pandai, yaitu mereka-mereka yang dapat menaklukkan hawa nafsu dan pandai-pandai berinvestasi cerdas. Apa itu investasi cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Investasi cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mempersiapkan bekal yang sesungguhnya yang akan dia dapatkan, yang akan dia raih setelah kematian nanti. Inilah investasi cerdas menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyis, seorang yang bijak, mandana nafsahu, yang senantiasa dapat menggiring hawa nafsunya, menaklukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan amal-amal dan mengerjakan apa saja yang akan dia jumpai setelah kematian nanti. Inilah versi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang cerdas, yang pandai berinvestasi. Baik, investasi di dunia ada batasnya, 60-70 tahun, ini merupakan investasi kita di dunia. Tapi orang yang cerdas, dia pandai berinvestasi di dunia dengan amal-amal soleh, yang mana amal soleh merupakan investasi di dunia dan juga investasi dia di akhirat nanti. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, dengan iman dan amal soleh, dengan iman yakin dan amal soleh akan lahir, dengan iman dan amal akan lahir amal-amal soleh yang merupakan asbab kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahkan kekuatan amal soleh ini bisa menjadi asbab, bisa menjadi perantara kita dekat dan mendapatkan ijabah daripada apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang ditulis dalam Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 13, di sana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sabdanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan bagaimana pernah terjadi pada zaman dahulu kala, umat-umat sebelum kalian, kata Rasulullah, ada tiga orang yang mereka masuk ke dalam goa dan berteduh. Tatkala mereka berteduh di dalam goa, terjadi guncangan yang akhirnya datang batu menutup daripada goa tersebut. Akhirnya ketiga orang tadi yang terperangkap dalam goa panik, dan salah satu di antara mereka telah berkata, "Sungguh kita sama sekali tidak ada kekuatan untuk mendorong daripada batu tersebut. Tapi ingat, kita akan membuat kekuatan yang lain, yaitu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berwasilah dengan amal-amal soleh kita, yang kita jadikan amal-amal soleh kita perantara." Maka seorang pertama dia mengharap, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki orang tua,
yang aku berbakti kepadanya, maka suatu saat aku terlambat untuk memberikan susu yang biasa di petang hari aku berikan kepada kedua orang tuaku. Sedangkan aku juga memiliki istri dan anak, tetapi aku dahulukan daripada kedua orang tuaku. Maka suatu saat tatkala aku terlambat untuk memerah susu di sore hari, kudapati ayah ibuku telah tertidur dan aku tak ingin membangunkan kedua orang tua. Maka demi zatmu ya Allah, demi berbakti kepadamu ya Allah, aku tunggui orang tuaku dengan sabar. Dengan memegang susu di kedua tanganku, aku bersabar hingga pagi hari. Sedangkan istri dan anak pun kelaparan, tapi aku dahulukan kedua orang tuaku karena baktiku kepadamu ya Allah. Hingga akhirnya kedua pagi hari mereka terbangun dan aku meminumkan susu dari kedua tanganku itu. Maka ya Allah, sekiranya amal tersebut, aku berbakti kepada orang tuaku tersebut, engkau ridho dan datang dari dalam ketulusan hati, maka bukalah pintu doa tersebut. Maka asbab wasilah daripada amal tersebut, maka pintu goa tadi ini terbuka perlahan, walaupun mereka belum bisa keluar semuanya. Kemudian orang yang kedua pun datang dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguh aku telah mencintai sepupuku, tapi suatu saat datang musim paceklik, maka dia telah datang kepada aku dan meminta uang 120 dirham dan aku berikan dengan imbalan aku ingin memilikinya tanpa haknya. Maka tatkala uang itu telah aku berikan dan dia telah berada dalam kekuasaanku, maka wanita tadi telah berkata, wahai fulan, takutlah kepada Allah karena engkau akan memiliki sesuatu yang bukan hakmu. Maka dia seorang tadi pun langsung takut, tak taluk hatinya kepada Allah. Dia takut kepada Allah dan dia tinggalkan wanita tersebut karena takut kepada Allah. Kemudian dia bermunajat, ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridhamu ya Allah, asbab amal ini, bukakanlah pintu daripada gua tadi. Maka pintu gua pun tadi bergeser walaupun mereka belum bisa keluar darinya. Maka datang orang yang ketiga yang bermunajat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian berkata, ya Allah, sungguh aku memiliki, suatu saat aku memiliki buruh yang aku beri upah. Suatu saat aku telah memberikan seluruh daripada upah kepada buruh-buruhku kecuali satu, yang waktu itu memang dia tidak ada. Maka uang upah itu aku kembangkan dengan ternak-ternak yang akhirnya menjadi banyak dan banyak. Suatu saat orang tersebut, buruh tersebut datang kepada aku dan meminta upah atas apa yang telah dia kerjakan dahulu kala. Maka aku berikan seluruh apa yang telah aku kembangkan. Mungkin yang waktu itu hanya 3 ekor menjadi 300 ekor pun aku berikan semuanya. Hei Allah, sekiranya amal tersebut engkau terima, maka bukakanlah pintu goa tadi agar kami bertiga ini bisa keluar. Maka akhirnya pintu pun bergeser. Akhirnya ketiga orang tadi ini bisa keluar daripada pintu goa. Demikianlah salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kekuatan amal-amal soleh, amal-amal soleh yang terlahir dalam diri kita. Apabila dilandasi dengan ketakwaan dan keikhlasan hanya semata daripada Allah, maka yakin dan yakin bahwa di balik amal-amal soleh itu terdapat nusrah-nusrah Allah, pertolongan-pertolongan Allah, baik secara zahir maupun secara gaib. Maka kita yakin dalam solat yang telah kita tunaikan dengan penuh mujahadah dan penuh keikhlasan, di balik solat tadi terdapat rahasia-rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan zikir yang kita buat, dengan baca Al-Qur'an yang kita tunaikan, dengan zakat yang telah kita sampaikan kepada fakir-fakir miskin, dengan sedekah yang telah kita amalkan, semuanya ini memberi kekuatan
kepada kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa kita dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa saja yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, pasti dan pasti dia akan mendapatkan, dia akan mendekatkan kemenangan yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك

dimanapun Anda berada. Siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitul Makmur Perumnas 1 Waena sudah kita ikuti dari pukul 12 siang sampai pukul 12.36 menit, berisikan khutbah dan pelaksanaan sholat Jumat langsung dari Masjid Baitul Makmur Perumnas 1 Waena. Untuk rekan kami Bung Acim Almakasari, terima kasih atas tugas-tugas dan juga siarannya yang begitu sempurna, bisa diterima oleh semua pendengar dimanapun Anda berada. Yang kami doakan juga insya Allah semoga segala kebaikan dan pengabdiannya senantiasa dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk semua pendengar dimanapun Anda berada dan yang baru saja menunaikan ibadah salat Jumat, insyaallah kebaikan, keberkahan dan pahala senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Saudara pendengar masih dengan Senandung Religi Islami selepas siaran langsung dari Masjid Baitul Makmur Perumna Satu Waena yang sudah kami hadirkan dan secara live sudah disiarkan bersama frekuensi 96,0, 97,6, 93,55 dan 100 MHz. Ya, pendengar, masih 12 menit lagi kebersamaan kita di suasana siang, siang yang bersahabat dengan cuaca yang bersahabat pula, walaupun panas tetapi panasnya masih bisa ditoleransi, masih bisa membuat kita nyaman ketika kita beraktivitas di luar ruangan.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu!

Saudara pendengar, kami cukupkan hingga di sini Senandung Religi Islami dan kita langsung bergabung bersama Pro3 Jakarta guna menyiarkan Warta Berita. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Dan tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin.
3: Indeed, Testa here, maybe. Oh, and the header down is a free one.
1: Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mazandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan cepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutira Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala

0: Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
2: Kadang-kadang kan

0: akibat dia ada yang dirilai sama NRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti serem bola melalui laporan pandangan mata NRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang dua set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were
3: bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously,
3: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Kita ulang tahun selalu bersiar ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama, saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impikan, cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan tim Merah Putih akan bertolak ke Yasushiro, Jepang pada

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia selepas warta berita yang kita simak barusan dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Ya, saudara pendengar, jelang pukul 14 siang dan pada pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2, kita akan ikuti Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Selama 1 jam dan Anda bisa menghubungi kami di 0967 536 38.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedar pengen setelah tadi satu persembahan dari Judika, kini Cinta Sejati, yang mengisyaratkan, menggambarkan tentang percintaan Habibi dan Ainun, ya, presiden kita, mantan presiden Republik Indonesia, tetapi juga mantan wakil presiden. Dan Ibu Ainun tentunya juga menjadi salah satu inspirasi tentang keharmonisan keluarga, tentang kesetiaan, ya. Namun Ibu Ainun terlebih dahulu meninggalkan B.J. Habibie, dan kemudian beberapa tahun kemudian baru B.J. Habibie menyusul, ya. Baik pendengar, sambil kita menikmati suasana siang, ya. Dan saya suka dengan cuaca saat ini, tidak terlalu begitu panas mendingan, sehingga amanlah untuk kita ketika berada di luar ruangan.

Mencintaimu, saudara dari Mulan Jamila, mantan duo ratu ya, tapi sudah pasti Anda sangat hafal cerita dan jalan kehidupan dari duo Maya Estianti dan Mulan Jamila. Sebelumnya juga ada Mei Chan dan ada Pinkan Mambo. Baik pendengar, tidak terasa 5 menit lagi sudah akan kita jelang bersama, tepat pukul 14 atau jam 2 siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio 97,7.

Saudara pendengar, tidak terasa ya 9 menit berlalu dan Mbak Dea mohon maaf agak sedikit telat membuka topi asli kita. Dua lagu sudah berlalu dan saat ini masih ada sebuah lagu Semua Bisa Bilang dari miliknya Rafika Duri dan Ireng. Setelah ini baru deh kita buka ya di 53638.

0: Pilihan lagu-lagu kita terpesona itu ya, Glenn Fredly featuring Audi. Kemudian apa yang terjadi pada hatimu dari miliknya The Baginas. Kemudian antara benci dan rindu, Obi Mesak, Only Love dari The Changcuter. Merindumu dari Delon. Kemudian jangan salahkan siapa dari Meriam Belina. Ada pula kapan-kapan dari Kus Plus, kehilangan dari Firman, rapuh dari Rini Wulandari, Jayapura di waktu malam, tapi kayaknya Jayapura di waktu siang deh ya. Bukan aku tak sayang dari Sugianto. Kemudian ada pula Wanita Tanpa Cinta dari Naima, dan Meski Telah Jauh dari Pongki Barata. Silakan pendengar di ujung telepon. Oh, ada yang terlupakan kayaknya sih, Balada Dua Remaja, Black Brothers ya. Silakan di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
1: Kapan-kapan. Dari Mbak Dea saja.
0: Iya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi.
1: Betul sekali, Mbak Dea.
0: Betul. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi.
1: Pasti.
0: Yoi.
1: Selamat bertugas, Mbak Dea.
0: Sip, Kakak Ave. Terima kasih, hormati beri. Kalau Kakak Ave pujanji itu saya tidak ragukan ya. Silakan dicang telepon di 536386. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang.
0: Topi Asli, selamat siang, Kakak Yus. Iya.
2: Dari Sugianti atau Sugianti? Tidak jelas.
0: Dari II Sugianto?
2: Iya, ada ya.
0: Iya, tapi ini bukan Aku Tak Sayang. Itu, bukan?
2: Iya, itu sudah.
0: Itu sudah.
2: Iya.
0: Oke, baik, sip. Nanti saya putarkan, kakakku.
2: Baik, terima kasih, Mbak.
0: Ya, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Baik, yang mau gabung lagi silakan. Satu lagi pilihan lagunya yang boleh kita request. Halo, selamat siang.
3: Ya, aku berkali-kali.
0: Iya, selamat siang juga kakakku.
3: Meriam Belina.
0: Meriam Belina, jangan salahkan siapa.
3: Ya,
0: boleh.
3: Ya.
0: Oke, sip. Terima kasih Pacific Indah. Sudah bergabung bersama kita, dia merequest jangan salahkan siapa. Bila akhirnya diriku berlalu gitu ya.

0: Oke, saudara pendengar, itu dia tiga lagu sudah saya hadirkan sesuai dengan pesanan, udah diantar langsung ya lewat udara. Saya terima di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Mbak Da.
0: Selamat siang juga Kakak Ivan.
1: Iya, apa yang terjadi?
0: Apa yang terjadi? Oke.
1: Iya, yang terjadi di seputaran sini hujan.
0: Betul ini, hujan di sana ya?
1: Iya, di kaki Gunung Siklop Sosial
0: Sentani. Kaki Gunung Siklop Sentani, iya, Sosial. Situ, iya, gitu. Aduh. Berarti nyanyinya agak jadi itu ya. Berarti nyanyinya jadi apa yang terjadi di sana hujan?
1: Apa yang terjadi? Syukur enggak kebasahan, lagi berteduh jadi aman.
0: Oh, mantap sudah.
1: Karena kalau... walaupun belum makan siang sih.
0: Udah jam berapa ini Kakak belum makan siang?
1: Nanti lagi, hujan.
0: Lagi ngediet ya.
1: Nanti sebentar.
0: Gak ada alasan karena hujan ya. Yang penting tetap harus makan siang. Oke deh Kak Ivan, makasih ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Ida. Selamat bertugas. Selamat siang.
0: Selamat siang juga ya buat Kakak Ivan yang lagi berteduh karena hujan-hujanan di Sosial Sentani. Saya terima di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
2: Topi asli, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Siapa di mana?
2: Rangkero menyapa.
0: Oh, Kakak Dawen. Oke, lagunya apa Kak Dawen?
2: Harusnya baru monik ini, belum tahu.
0: Oke, karena baru monitor, lagu yang Mbak Dea sudah siapkan ada Terpesona dari Glenn Fredly, Balada Dua Remaja dari Black Brothers, kemudian Antara Benci dan Rindu Obi Mesak, kemudian Merindumu Delon, Kehilangan Firman, Jayapura di Waktu Malam Black Brothers, kemudian Rapuh Rini Wulandari, Meski Telah Jauh Pongki Barata, dan apalagi ya, Biasa Saja dari Uap Widya.
2: Itu sudah biasa saja.
0: Biasa saja?
2: Iya.
0: Oke, minta lagu yang terakhir-terakhir. Baik, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di ujung telepon langsung dari Kerom. Saya terima satu penelpon di 536386 dan jangan lewatkan Warta Berita Lintas Tanah Papua jam 3 sore nanti live dari studio ya, bisa Anda saksikan juga di live streaming dan bisa Anda simak juga lewat frekuensi kesayangan kita 96 97,6, 93 untuk wilayah Sentani. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Dea.
0: Selamat siang Adik Yolanda.
3: Iya, di sini hujan Kakak.
0: Oh, benar berarti Kakak tadi siapa Kakak dia bilang hujan.
3: Kan kehujanan, kalau tidak hujan tak jemput dia.
0: Kamu mau jemput pakai apa?
3: Lagunya yang lagu pertama tadi.
0: Lagu yang pertama?
3: Ya Kakak, baru-baru ini lagu yang pertama diucapkan Kakak itu saja.
0: Apa, Terpesona?
3: Ya,
0: oke.
3: Terpesona dengan Kakak Ivan hujan.
0: Itu sudah Kakak Ivan.
3: Jangan
0: yang kehujanan.
3: Lupa makan siang Kakak. Jangan sampai ditahan-tahan.
0: Baik.
3: Terima kasih. Yoi,
0: terima kasih adikku.
3: Dan Yolanda, Oma, Kakak Nona.
0: Oh, Kakak Nona, Oma dan Yolanda, salam sayang aja dari Mbak Dea ya. Tapi enggak bisa kebayangkan Yolandanya kan kecil, mau jemput Kak Ivannya gimana coba? Nanti yang terjadi Kak Ivannya yang ngegonceng deh si Yolandanya ya. Baik pendengar, kita masih di Topi Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia.

0: Saudara pendengar, jarum jam sudah menunjukkan pukul 14 lewat 39 menit. Kembali kita mainkan topi asli dengan beberapa pilihan lagu yang masih tersisa. Ada balada dua remaja, Black Brothers, antara benci dan rindu, Obi Mesak, Only Love dari The Changcuter. Kemudian ada Merindumu dari Delon, Kehilangan dari Firman, Rini dengan Rapuh, Jayapura di Waktu Malam dari Black Brothers. Kemudian Meski Telah Jauh, Pongki Barata, dan Wanita Tanpa Cinta dari Naima. Oh, ada Asanti juga dengan Dulu. Silakan yang mau bergabung bersama kita di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, dimanapun Anda berada, yang masih stay ya, silakan 536386 masih ditunggu untuk kebersamaan kita di Topi Asli. Dan saudara, jangan lewatkan juga untuk penyampaian warta berita berisikan berita-berita terkini untuk edisi hari ini, kelanjutan dari berita tadi pagi ya. Jadi Anda bisa memonitor, mungkin tadi pagi gak sempat monitor radio, silakan Anda bisa memonitor berita-berita kami di edisi tanggal 19 Juni. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: Topi Asli. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Ya, Topi Asli. Ha-ha.
1: Dari Arso 3.
0: Oh, dari Arso 3. Dengan siapa?
1: Ya, Mas Kris.
0: Oh, dengan Mas Kris. Kabarnya baik ya, Mas Kris?
1: Ya, baik-baik.
0: Ya, baik-baik saja. Oke, syukurlah. Baik, Mas Kris, apa nih lagunya?
1: Saya pesan Jayapura di Waktu Malam.
0: Jayapura di Waktu Malam. Mantap, siap. Nanti diputarkan.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Tuhan berkati juga, Mas Kris. Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Yang mau gabung lagi, silakan. 20 menit lagi waktu kita. Mungkin kita tuntaskan dengan lagu-lagu yang sudah Anda request. Mungkin 3 lagu sekaligus saya putarkan secara berturut-turut. Jayapura di Waktu Malam, lagunya bagus ya. Walaupun suasana siang, tapi kita nikmatinya Jayapura tetap di waktu malam. Karena lagu ini adalah lagu legendaris dari Black Brothers, jadi gak bisa kita rubah Jayapura di waktu siang hari, kecuali mungkin judulnya lain lagi ya. Silakan di 536386 buat Anda yang mau bergabung selepas Mas Kris tadi. Oke, ada siapa lagi di 536386? Baik, saudara pengar, dimanapun Anda berada, Ruang Rindu akan segera kita akhiri dengan beberapa lagu yang akan saya persembahkan untuk Anda bersama Ruang Rindu, ruang berbagi. Kok Ruang Rindu? Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia. Ruang Rindu nanti malam ya, jam 22 waktu Indonesia Timur.

di sisa kebersamaan kita, saya langsung closing ya. Tutup kebersamaan kita dalam topi asli Torong Pilih Senandung Lagu Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah berperan aktif dalam merequest lagu. Dan untuk Anda yang memantau dari kejauhan juga, teriring salam manis kami untuk kebersamaan kita yang sudah terjalin selama satu jam bersama topi asli Torong Pilih Senandung Lagu Indonesia. Kami pamit undur diri, terima kasih, dan jangan lupa sesaat lagi kita akan simak warta berita lintas tanah Papua. Anda bisa dengarkan dan Anda bisa saksikan secara langsung di kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Jumat 19 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Kejati Papua tetapkan 4 tersangka korupsi beras Bulog. Papua manfaatkan dana iklim 29,6 miliar untuk kelestarian hutan. Selain Warta Berita sore ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras Bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir sekitar 8 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
2: Dan untuk ketentuan harga jual di tingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai dengan 2022 harganya Rp10.250 dan tahun 2023 sebesar Rp11.800. Dan berdasarkan informasi dan laporan, harga beras Bulog Wamena dijual ke konsumen seharga Rp20.000 per kilogram. Dan pada perkara ini kita menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1 saudara RGD selaku pimpin Bulog Papua, Papua Barat, 2 saudara S selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena, 3 saudara RM selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena, 4 saudari K selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. Dan pasal yang diterapkan adalah primer pasal 603 Undang-Undang tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya 603 dan pasal 3 sebenarnya. Kerugian sementara dugaan sekitar 8,9 miliar.
1: Dikatakan bahwa tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
2: Ya, itu masih didalami, nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda ya, penahanan di Tanjung Polda. Sementara masih di Wamena. Nanti apa melihat perkembangan begitu. Diperiksa
3: kurang lebih sampai 3 jam.
2: 3-4 jam. Prosesnya itu mulai tahun April 2025 sampai dari April 2025. Juga kita sudah rangkaian penyidikan ya. Penyitaan, kemudian juga ada penggeledahan, kemudian ada pemeriksaan saksi, sekarang penetapan tersangka.
4: Diselamatkan sementara
2: yang terkait. Ada sekitar
3: 2,1 yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik, uang tunai.
2: 2,1
3: barisan
2: uang tunai.
1: Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil melumpuhkan anggota KKB pelaku aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo berhasil melumpuhkan anggota KKB yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kaliheluk Seng Sulo Baliem Indol atau HSSBI Kodab 16 Yahukimo berinisial AP alias C alias AS. AP dilumpuhkan di Jalan Poros Lokpon kilometer 7 Distrik DKI Kabupaten Yahukimo ketika dilakukan upaya penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan AP diketahui masuk dalam daftar pencarian orang atas keterlibatannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Di antaranya adalah kasus penembakan terhadap Alexander Angket dan Naldi Mangosa pada 28 April 2026. Selain itu juga terlibat dalam penembakan terhadap Suhardin di kawasan Ruko Blok A DKI pada 30 April 2026 dan sejumlah aksi kriminalitas lainnya.
4: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo telah berhasil melakukan penindakan terhadap salah seorang yang kita duga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kali Heluk Seng Sulo Baliem Indol atau yang dikenal dengan Batalion HSSBI berinisial AP alias Y alias AS di Jalan Lokpon kilometer 7 Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Yang bersangkutan merupakan target dari daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata yang ada di wilayah Yahukimo.
5: Dijelaskan, sebelum dilakukan penindakan terhadap target, tim gabungan terlebih dahulu melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga menjadi markas sekaligus tempat persinggahan anggota KKB Kodab 16 Yahukimo yang berlokasi di belakang gereja Metanoia, Distrik DKI. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas mengamankan satu butir amunisi kaliber 5,56 mm beserta sejumlah senjata tajam, alat komunikasi, dan berbagai perlengkapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal bersenjata. Selain itu, aparat juga mengamankan seorang pria berinisial HS berusia 28 tahun untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dan keterkaitannya terhadap jaringan dan aktivitas KKB di lokasi tersebut.
4: Dari hasil penggeledahan petugas mengamankan satu butir amunisi kaliber 5.56 dan sejumlah senjata tajam, telepon genggam serta berbagai dokumen yang diduga terkait dengan kegiatan kelompok kriminal bersenjata yang ada di DKI atau Yahukimo. Petugas juga mengamankan seseorang yang pada saat dilakukan penggeledahan itu ada di lokasi atas nama HS. Jadi untuk dimintai keterangan. Jadi sementara ini HS masih dalam proses pendalaman.
5: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, HS mengakui menyimpan amunisi yang diduga berasal dari salah satu anggota kelompok KKB berinisial AK. Keterangan tersebut kini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan guna mengungkap jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Di lokasi penindakan, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, upaya tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan bersenjata yang selama ini mengancam keselamatan masyarakat. Satgas Operasi Damai Kartens juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap setiap pelaku kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat serta stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk 13 kalinya atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, dalam rapat paripurna DPRK Kota Jayapura masa persidangan 3 tahun 2026. Dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, Wali Kota menyebutkan keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Wali Kota juga memaparkan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah atau 95,7% dari target APBD. Sementara pendapatan asli daerah tercatat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Di sisi belanja, realisasi belanja daerah mencapai sekitar 1,57 triliun rupiah atau 93,28 dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua DPRK Kota Jayapura Theo Ravelino Ayomi menegaskan, pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Ia meminta seluruh alat kelengkapan Dewan melakukan pembahasan secara objektif dan mendalam agar rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Jayapura. Saudara pendengar Warta Berita Lintas Tanah Papua sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Papua mulai memanfaatkan dana iklim 29,6 miliar rupiah untuk memperkuat pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat. Dan kita simak laporan Reski Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment RBP RDD Plus Green Climate Fund GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanggai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
2: Ini tentu bukan hal mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depannya. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakonias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus GCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
3: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
4: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
3: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis. Tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan, atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
1: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institute, Dr. Martua Sirait, mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
5: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
1: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio, menjelaskan sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
6: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2016. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
1: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, jelang Hari Jadi Bayangkara ke-80, Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes menggelar kegiatan bakti kesehatan Polda Papua berupa sunat gratis bagi masyarakat yang berlangsung di Aula Bidokes Polda Papua. Sebanyak 23 peserta mengikuti kegiatan sunat gratis yang dilaksanakan oleh tim medis Bidokes Polda Papua. Setelah pelaksanaan sunat, pengurus Bayangkari turut memberikan bingkisan kepada para peserta sebagai bentuk kepedulian dan dukungan dalam mensukseskan rangkaian kegiatan sosial menyambut Hari Bayangkara ke-80. Koordinator pelaksanaan kegiatan AKP Dr. Fajar menjelaskan, program sunat gratis merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Sementara itu, salah satu wali peserta Saharia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolda Papua beserta jajaran Bidokes Polda Papua atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Sebagai tindak lanjut pelayanan kesehatan, seluruh peserta dijadwalkan kembali menjalani kontrol pada hari Sabtu untuk pergantian perban dan pemberian obat oleh personel Bidokes guna memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Saudara dan pemirsa, selanjutnya kita simak berita olahraga. Saudara, Kejurda Atletik Piala Gubernur Papua 2026 menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua kembali membangkitkan olahraga Papua. Berikut laporan Naldi Gesaulia.
7: Sebanyak 230 atlet dari 7 kabupaten kota di Papua bertanding pada kejuaraan daerah atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua tahun 2026 di Stadion Mandala Jayapura Kamis kemarin. Gubernur Papua Matius Fakiri menegaskan atletik merupakan fondasi utama dari berbagai cabang olahraga termasuk salah satu cabur unggulan milik Papua. Sehingga ia meminta adanya pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terukur agar mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
8: Hari ini kita memulai dengan berbagai event yang saya minta kepada semua dunia olahraga. Ini kan koreksi dari semua kegiatan yang selama ini ada. Kami mau Papua dia kembali kepada momentum awalnya. Bahwa Papua ini banyak melahirkan orang-orang hebat dari dunia olahraga. Tidak hanya sepak bola, atletik juga. Makanya momentum pertama kita mulai dari atletik. Saya berharap pesan ini juga sampai kepada semua cabur-cabur untuk sekarang bisa mengelola organisasinya, strukturnya, kemudian lakukan kejuaraan-kejuaraan secara rutin. Untuk apa? Menuju 2027. Nah, ini kami akan bekerja secara simultan. Kemudian saya berharap kejuaraan atletik daerah Provinsi Papua yang terakhir lagi berdiri dapat menjaring atlet-atlet yang nanti bisa kembali membawa nama besar atletik Papua di kancah nasional, bahkan internasional.
7: Sementara Ketua Panitia Kejurda Atletik Papua 2026, Natir Malus Demianus Renyaan mengatakan Kejurda tersebut sebagai program kerja Pengprov PASI Papua dalam rangka pembinaan dan evaluasi atlet secara berkelanjutan.
9: Diselenggarakan sebagai bagian dari program kerja pengurus Provinsi PASI Papua, evaluasi dan pembinaan atlet lokal secara berkelanjutan sangat penting dilakukan guna mempertahankan tradisi prestasi atletik Papua di kancah nasional maupun internasional. Selain itu, ajang ini sekaligus menjadi wadah seleksi bagi atlet-atlet potensial yang akan dipersiapkan menuju ajang prakualifikasi PON dan kejuaraan nasional lainnya. Maksud dan tujuan pembinaan, mengukur hasil pembinaan atletik di tingkat kabupaten kota se-provinsi Papua. Seleksi menjaring atlet-atlet berbakat dan potensial untuk masuk ke dalam program Pemusatan Latihan Daerah atau Pelatda Papua. Jam terbang, memberikan jam terbang kompetisi dan kompetitif bagi para atlet muda dan senior di Papua.
7: Lebih lanjut dikatakan Kejurda ini melibatkan 160 atlet putra dan 70 putri yang dimulai pada 18 hingga 20 Juni dengan mempertandingkan dua kategori utama yakni nomor lintasan dan nomor lapangan dengan variasi perlombaan dari kategori usia U18, U20 hingga senior. Nalik Saulia melaporkan.
0: Dan saudara pendengar, sekian warta berita lintas tanah Papua untuk edisi sore ini, Jumat 19 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita-berita kami dan liputan terkini di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih menikmati suasana sore bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumita Sangkapura 23 Jayapura. Sedang sayang-sayangnya, lagi asik-asiknya ngobrol di sore hari ini, tapi masih tetap setia menemani atau ditemani oleh program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: kira-kira benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Semakin sore, saudara pendengar, kerinduan Anda pasti semakin memuncak untuk kembali bertemu dengan keluarga di rumah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 16:18 Anda yang mengikuti jalannya WFH, ya, selamat beraktivitas. Anda yang sudah di kantor sedari pagi tadi juga, semoga tetap semangat saja sambil menikmati akhir dari aktivitas Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

panasnya persaingan Grup A terus berlanjut. Di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Menikmati suasana sore buat semua pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati aktivitas santai ya, atau dalam perjalanan boleh. Saya sapa, selamat berkendara saja, hati-hati di jalan. Semoga lancar dalam perjalanan.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Saudara pengganti manapun Anda berada, yang dinas di studio juga saat ini tengah menikmati alunan lagu-lagu bagus sambil bergoyang. Tidak mungkin Anda di rumah hanya mendengarkan saja tanpa ada gerakan tambahan ya. Pasti juga sedikit memberikan efek keringat dengan bergoyang Yospan untuk kebersamaan kita di sore hari ini bersama lagu-lagu Yospan medley. Angin tiup kapas kemudian melayang. Oh, angin tiup kapas melayang dan Insas atau Kabor. Yang masih menikmati suasana sore, selamat sore saja dan tambah asik aja bersama Pro 1. Selamat menikmati juga perjalanan untuk Anda yang sedang berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama R.

0: 国企业出海，正在。
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
1: RRI Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro1 RRI Jayapura.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih menikmati suasana sore bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura.

Okay, saudara pendengar, setelah satu tembang Insos Kovial yang sudah membuat Anda bikin barisan keluar masuk ya, karena ceritanya terkait dengan bawa mas kawin dan piring gantung. Baik pendengar, sambil kita menikmati suasana sore, sesaat lagi lagu-lagu ceria akan kami akhiri dengan satu tembang dari Timor, dari Mario Geklau dengan Nomalite. Selepas ini kita akan masuk pada nuansa religi Islam.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

kami untuk menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Kumandang azan maghrib, saudara pendengar, akan berkumandang pada pukul 17:39 waktu Indonesia Timur. Baik, kami ralat, saudara pendengar, kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:41 waktu Indonesia Timur. Sembari menantikan kumandang azan maghrib 10 menit ke depan, kami hadirkan nuansa religi Islam. Persembahan dari Raihan dengan Insya Allah, persembahan dari Maher Zain dengan Number One For Me, kemudian dari Hadad Alwi dengan Pengakuan. Ada pula Raditu Bilahi Robbi dari

0: Oke, saudara pendengar, sudah pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur dan petang hari sudah berganti suasana malam hari. Dan sesaat lagi Mbak Ida pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi seperti biasa, saya sudah kehadiran penyiar pengganti kita. Ada Mbak Rahma. Halo, selamat malam Mbak Rahma. Ada suaranya.
1: Malam Mbak Dea.
0: Tadi waktu buka pintu, aduh kayaknya
1: lemes ya.
0: Lemes. Iya. Tapi apakah akan seperti ini semalaman, Mbak?
1: Kayaknya nanti 5 menit lagi langsung berubah deh.
0: Langsung berubah ya. Kalau lemes berarti bukan Anda ya, Mbak Rahma ya. Berarti
1: kayaknya harus lari-lari
0: berarti,
1: lapangan dulu.
0: Iya, berarti Bang Ivan atau yang lain tuh tanya, berarti Mbak Rahma nih kayak dalam keadaan sakit gitu ya, kalau lemes kan. Tapi kayaknya enggak juga ya. Biar lagi kurang enak body juga tetap semangat kayaknya Mbak ya.
1: Iya sih, iya. Mau gak mau ya.
0: Kalau kita lemes kasihan ya pendengar kita ya.
1: Nanti mereka dengar musik energik pasti udah semangat lagi.
0: Semangat lagi, apalagi biasanya nyanyi-nyanyi kan.
1: Sampai kedengaran ya di luar studio ya.
0: Betul, sampai kedengaran sama tetangga di sebelah.
1: Ya ampun, rumah biru itu.
0: Iya. Tetangga.
1: Aduh. Rumah biru ya ampun. Tetanggaku idolaku dong.
0: Tetanggaku
1: ya,
0: idolaku, tinggal menyeberang doang ya.
1: Bangga masa gitu sih.
0: Astaga, tuh kan jadinya energinya ini ya, jadi ketularan sama Mbak Rahma. Berarti dari rumah memang bawa energi positif ya.
1: Iya dong.
0: Tapi ini dari mana perjalanannya? Dari Kamkei atau dari
1: tadi kita check in presensi tuh jam 4 lewat. 4:30 kurang deh.
0: Oh,
1: udah presensi, udah check in.
0: Pantesan saya tunggu 4:30 kok enggak muncul-muncul, jam 5 kok enggak muncul-muncul.
1: Iya, udah presensi di luar. Terus udah check in di luar, udah.
0: Terus ngacir ke mana?
1: Terus kita ngacir ke mall. Seperti biasa kita ngadem di mall.
0: Kayaknya ibu langganan mall ya. Aduh.
1: Iya, cuci mata.
0: Itu kalau di absenin sama satpam itu, ibu punya kehadiran itu satu bulan itu mungkin setengah 15 hari ada.
1: Kayaknya pas dinas malam aja deh Mbak, baru kita ke mall. Karena gitu. Kan waktunya agak panjang kan.
0: Jadi ke mall cuci mata atau tetap keluarin duit gitu walaupun cuma
1: cuci mata
0: makan
1: aja sih di wastafel.
0: Emang ada wastafelnya?
1: Ada, numpang gitu. Di mana gitu kan. Cuci tangan.
0: Ini ya, suamimu bilang ini ibunya ini gimana nih, cuma cuci mata di wastafel.
1: Cuci tangan dan cuci mata ya.
0: Gitu. Jadi perjalanannya siang berarti ya dari Koya ya.
1: Jam 3:30, jam 4 kurang itu udah harus start sih Mbak.
0: Iya, sudah harus start ya. Gitu.
1: Karena ya minimal 4:30 kita sudah harus check in kan. Jadi harus sebelum itu sudah sampai, sudah bisa check in.
0: Iya, jam 5 itu sudah bisa ya. Jam berapa tadi?
1: Jam 4:30.
0: 4:30
1: karena
0: udah
1: jam,
0: bisa.
1: Iya, kayaknya batasnya tuh 4:30 sore. Kalau sudah lewat dari 4:30 sore itu kayaknya udah close the door.
0: Iya. Kasihan, berarti memang harus 1 jam lebih kurangnya ya.
1: Betul.
0: Udah bisa ceklok. Itu udah lega ya. Kita
1: udah
0: mau kemana
1: aman ya,
0: dulu?
1: Udah aman ya.
0: Iya, betul. Berarti memang salah satu karyawan yang tepat waktu dan on time.
1: Sama dong dengan Mbak Dea.
0: Enggak, saya tuh biasanya kurang lebih 5 menit baru nyampe.
1: Mbak Dea malahan bisa absen dari rumah ya. Karena jaraknya dekat ya.
0: Jangan buka kartu.
1: Sekali-sekali aku mau nginap deh.
0: Iya, jangan buka kartu Mbak.
1: Mau buka kamar kos enggak?
0: Enggak ada. Karena kamar yang kosong itu
1: sih.
0: Karena yang kamar yang kosong itu sudah diisi oleh anabul-anabul itu.
1: Oke, okay,
0: ada empus ya.
1: Enggak apa-apa deh, tidur di ruang tamu aja. Demi.
0: Tapi kalau Mbak Rahmanya di tempat Mbak Dea itu pasti bangun tidur langsung absen.
1: Iya, betul ya.
0: Enggak juga ya.
1: Harus tetep, ini tetep harus tetap rapi
0: ini.
1: Dong.
0: Iya, tetap harus rapi kan.
1: Jangan buka bantal terus semua tonci. Gimana coba?
0: Aduh. Enggak terasa ya. Sudah mau libur lagi ya buat besok Sabtu Minggu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi kita tetap harus on
1: dinas
0: air.
1: Ya.
0: Betul.
1: Mbak Dea, kok tumben hari ini masuk kan harusnya jadwalnya libur ya?
0: Iya, betul. Menggantikan teman yang lagi ujian.
1: Oke, baiklah.
0: Jadi besok pagi kita berjumpa lagi ya, Bu ya.
1: Berarti Mbak Dea nih dinasnya 4 hari ya?
0: 4 hari.
1: Mantap. Hari yang mantap.
0: Iya. Astaga. Tapi memang begitu harus kan suatu saat saya juga membutuhkan bantuan teman juga kan gitu.
1: Lagian kan rumahnya dekat ya. Jadi udah.
0: Jadi ini nanti pulangnya aja. Lagi ke Koya lagi
1: iya
0: ya.
1: Dong.
0: Tapi sudah ramai di sana ya.
1: Rame karena kan juga lagi musim Piala Dunia ya Mbak ya. Jadi tuh sampai jam 12 malam pun masih rame kan. Wow. Apalagi nih kalau sebentar malam dini hari nanti tuh Brasil yang main.
0: Serius.
1: Jadi Ibu, tadi tuh jadi tadi tuh udah ya konvoi tipis-tipis. Maksudnya sudah ada beberapa yang udah mulai rame, bisa membayangkan pulang tuh nanti wis pasti masih rame juga.
0: Saya
1: sih.
0: Ingat itu bendera Brasil kan. Jadi ceritanya nih besok ada wedding. Terus mereka lagi menghiasi mobil pengantin kan, terus diposting lah ke apa WA-nya Mbak Ida gitu. Maksudnya langsung ketawa ngakak karena mobil pengantinnya itu dihiasi bendera Brasil.
1: Berarti dua sejoli itu
0: ngefans Brasil. Ternyata nanti malam mereka ini ya bertanding Pildun ya.
1: Betul. Aduh. Terus kue pengantinnya bertema Brasil enggak?
0: Mungkin juga. Jadi ada warna apa?
1: Warna kuning
0: hijau-hijau
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul. Identik kan. Jangan terus jadi memang ada dress code yang undangan juga ini lagi
0: kuning-kuning
1: hijau-hijau sedikit.
0: Iya betul. Ada degradasi warna gitu.
1: Aduh.
0: Tapi memang Pildun ini Mbak Rahma udah pernah lihat kampung Piala Dunia enggak di seputaran Dok 9?
1: Oh, belum. Terlalu jauh sih, Mbak.
0: Iya, tapi memang unik banget. Kayaknya beberapa tahun lalu mereka juga lakukan hal yang sama ya. Kampungnya dirubah dengan segala sesuatunya yang bernuansa Piala Dunia. Sampai itu, sampai apa, paving blocknya itu, sampai lantai masuknya itu semuanya dicat dengan bendera-bendera. Tapi asik ya. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana ya.
1: Karena kan yang sepengetahuan kita itu hanya kampung nelayan saja ya. Ini kampung Piala Dunia
0: Piala Dunia ada di Dok Sem, di Dok 9.
1: Terus Mbak sempat foto enggak?
0: Enggak, tapi kayaknya ada di postingan di media sosial, di Facebook kayaknya ada deh Mbak.
1: Belum sempat.
0: Cuma kita belum
1: sih.
0: Turun. Kalau kita turun pasti kita jadikan berita.
1: Iya,
0: kan? Ya kan Ibu editor.
1: Karena di pintu masuk studionya kita juga kan udah terpasang bendera para
0: tapi janjimu
1: negara.
0: Belum ditepati.
1: Oh, iya, betul.
0: Di dalam sini belum ada bendera.
1: Padahal
0: sama sekali.
1: Argentina menang ya. Hat-trick loh Messi loh, 3-0 loh.
0: Tapi hebat ya Messi ya.
1: Iya. Baru nonton ya?
0: Iya, baru nonton. jadi ceritanya gini, kayaknya ketularannya Mbak Rahma deh. Pertamanya kan saya enggak memfavoritkan negara apapun juga. Jadi ketika keluar gitu terus
1: pas lagi nonton bareng ya, nonton bareng ya kan.
0: Iseng di kantor kan duduk nonton gitu pura-pura suka banget Piala Dunia. ditanyain sama pimpinan kita, Mbak Ida versi apa? Aku bilang Argentina.
1: padahal ini awalnya enggak ya.
0: Iya, terus gitu akhirnya kan ke bawah, mulai nonton kan, nonton bareng. Ih, asik juga.
1: Iya.
0: Akhirnya sampai di rumah begini, keterusan bareng. Tapi kayaknya di rumah juga Argentina juga
1: gitu
0: sih.
1: Ya?
0: Ternyata
1: tapi belum
0: itu
1: terlihat
0: ya,
1: sih benderanya.
0: Ternyata itu ya auranya kalau orang
1: suka
0: maniak dengan
1: bola.
0: Salah satu klub ya dari berbagai negara gitu ya. Sampai dalam-dalamannya juga. Gitu ada teman yang posting gitu kan, dia bilang ini apa pencinta Belanda gitu kan, dari warna apa orange ya Belanda ya.
1: Betul.
0: Dari jaketnya jamnya sampai di dalamannya underwearnya juga.
1: Bahkan itu sih Mbak, apa nail art itu kan bisa.
0: Oh iya betul.
1: Iya, bisa didesain
0: artnya juga.
1: Betul, yang fans Brasil bisa bertemakan Brasil.
0: Wow.
1: Cuman kan kalau Mbak bisa sih ya pakai nail art, kalau Mbak kan agak susah ya. Kukunya enggak panjang-panjang.
0: Iya, di ujung doang.
1: Aduh agak susah ya. Jadi ya udah mendingan kita kreasinya dengan jersey aja.
0: Jersey, tapi belum pernah pakai jersey. Hari ini kan hari Jumat, harusnya tadi pakai jersey Argentina.
1: Itu dia.
0: Biru putih ya.
1: Itu dia. Nanti deh next-nya.
0: Next.
1: Maunya dipakai pada saat jam dinas.
0: Oh iya.
1: Biar
0: betul.
1: Tahu semua.
0: Biar tahu. Kan hari ini ditutup dengan hari ini kayaknya ditutup dengan sweater ya. Jadi sweaternya
1: nanti kalau makainya malam enggak kelihatan.
0: Besok-besok bisa. Enggak ada jam kantor.
1: Enggak janji.
0: Tapi feelingnya Mbak Rahma akan ke arah menuju ke yang terbaik nggak tuh jagoannya Mbak Rahma?
1: Feeling kuat sih, iya sih.
0: Feeling kuat ya.
1: Iya.
0: Tapi nggak sedih nanti beberapa tahun ke depan sudah nggak melihat Messi lagi.
1: Ya, mudah-mudahan enggak deh. Karena penerusnya juga ini sih.
0: Ada ya, ya kan Mbak Rama ceritakan ya, anak-anaknya juga sudah ya, mulai betul, di ini ya, dibentuk
1: betul
0: menjadi
1: makan anaknya yang bungsu itu is, sudah punya talenta yang wis keren.
0: Keren.
1: Mudah-mudahan deh.
0: Iya, yep, betul
1: kita
0: sekali.
1: Kita nanti mudah-mudahan umur panjang bisa lihat lagi ya kan, yep, legenda-legenda sepak bola yang baru begitu.
0: Betul. Terus okay membawa apa hari ini?
1: Gak bawa apa-apa, bawa diri
0: jadi,
1: aja.
0: Jadi ceritanya biasanya kan ada taper
1: oh, iya itu iya, minum apa aja itu sih.
0: Minum doang.
1: Nanti
0: gak ada yang untuk dimakan gitu.
1: Udah sih tadi di
0: mentang-mentang
1: mall.
0: Mentang-mentang di mall sudah makan. Tapi biasanya malam kan lapar lagi.
1: Iya, pulang tuh harus makan lagi. Apalagi sebentar kan ada bola.
0: Iya. Jadi Pak mau nonton malam?
1: Iya, iya dong.
0: Waduh.
1: Iya
0: memang,
1: dong.
0: Berarti memang ibu ini harus tahan mata terus ya. Kadang abis, sudah Piala Dunia udah selesai. Ada di apa sih namanya yang kemarin ikut workshop, udah selesai.
1: Iya betul.
0: Iya,
1: kita workshop 3 hari.
0: Betul. Aku nggak ikut jadinya.
1: Mbak cuma ikut sehari ya?
0: Nggak oh, sama sekali.
1: Oh. Ya,
0: apa cuma mendaftar doang, tapi nggak ikut sampai selesai.
1: Iya.
0: Kemudian habis itu ngedit berita.
1: Iya. Lanjut begini, nonton Piala Dunia.
0: Iya, memang betul.
1: Sampai besok pagi masuk dinas.
0: Iya. Langsung apa? Kliang. Udah mau pingsan.
1: Aduh, itulah. Jarang-jarang ya. Yep. Jadi dinikmati saja.
0: Betul. Pokoknya tetap jaga kesehatan.
1: Iya.
0: Biasanya
1: amin, kita semuanya sehat.
0: Minum ini enggak suplemen enggak?
1: Enggak sih, Mbak. Kecuali
0: kadang gitu ada teman yang Mbak kayaknya Mbak tuh harus minum suplemen
1: vitamin
0: gitu karena memang kan tingkat kesibukan kita kan. Tapi bandel juga enggak pernah diminum juga gitu.
1: Kalau saya sih enggak sih, Mbak. Sampai sejauh
0: makan
1: ini
0: teratur,
1: iya.
0: Ya.
1: Minum air putih yang cukup. Terus kalau bisa tidur siang, ya tidur siang lah.
0: Oke,
1: tidur siang. Ya, sejaman.
0: Barang bisa tidur siang ya.
1: Kadang-kadang sih itu pun agak susah.
0: Iya, saya biasanya dapat ini, Mbak. Tidur itu cuma blek gitu 5 menit, 10 menit kayaknya udah cukup.
1: Iya. Cukup ya, udah
0: kan
1: makan.
0: Kan ada yang
1: ya,
0: kadang ada, tidur siang
1: betul
0: sampai berjam-jam ya gitu.
1: Betul.
0: Itu bukan tipenya Mbak Rahma. Maksimal 30 menit ada?
1: Kurang sih.
0: Hah?
1: Kurang
0: banyak.
1: Dan karena tuh kalau
0: bisa sejaman
1: ingin memulai tidur saja tuh susah sih, Mbak. Diriku ya,
0: yeah,
1: maksudnya. Kecuali kalau udah ngantuk berat, namanya
0: udah capek,
1: definisi
0: betul
1: tidur itu untuk Mbak Rahma tuh harus di kasur.
0: Iya, pakai sari.
1: Pakai selimut, harus meluk bantal guling. Enggak bisa hanya mau nyender, enggak bisa, Mbak, agak susah.
0: Astaga.
1: Iya, definisi tidurku tuh seperti
0: berarti
1: itu.
0: Berarti beda ya kalau Mbak Ida ini di
1: iya,
0: apa di ruang tamu,
1: iya,
0: di sofa
1: bisa ya,
0: iya cuma taruh begini tiba-tiba
1: udah hilang ya.
0: Bener
1: enggak sih,
0: enggak bisa ya,
1: enggak bisa. Oh, harus dalam kamar.
0: Berarti memang Anda tipe orang yang harus tidur cantik.
1: Harus prepare semuanya,
0: iya,
1: harus ada bantal guling, harus ada selimut.
0: Itu orang bilang itu tidur yang betul ya. Itu tidur yang betul.
1: Tapi ya kalau enggak dalam kondisi seperti itu agak susah memang. Jadi memang susah tidurnya itu karena kondisinya harus memang seperti itu. Harus meluk bantal guling.
0: Yep.
1: Walaupun panas pecah di luar harus pakai selimut. Gitu, Mbak. Kalau enggak bisa tidur. Walaupun enggak ngantuk.
0: Iya,
1: memang harus seperti itu.
0: Tapi memang itu dia apa ya? Tidur apa?
1: Tidur apa?
0: Tidur yang berkualitas, iya, kan?
1: Gak apa-apa juga sih, iya, kalau misalnya yang lain mereka bilang apa? Asal nemplok langsung tidur. Yang penting bisa kemudian setelah itu segar, itu juga berkualitas,
0: iya,
1: kan?
0: Apa sih namanya?
1: Gak lama.
0: Iya, tidur apa sih? Tidur ayam.
1: Tidur ayam. Tapi kan nikmat yang begitu,
0: nikmat
1: ya, Mbak ya?
0: Betul.
1: Karena
0: itu yang saya rasakan.
1: Cuma 10 menit, langsung bisa ini.
0: Jadi kayak misalnya malam ini kan Mbak Dianya dinas kan? Dinas terus kemudian ngantuk di studio itu
1: bisa ya?
0: Walaupun cuma taruh kepala di depan mixer gitu kadang 5 menit, 10
1: ya?
0: Menit selesai
1: sebelum
0: langsung
1: pas
0: ilang.
1: Berita, pas berita belum selesai udah kebangun ya?
0: Udah kebangun.
1: Bisa ya, Mbak
0: feeling,
1: ya?
0: Iya, Mbak Rahma kan gak pernah tidur di studio kan?
1: Gak bisa, pulang pun udah bawa bantal ya kan, bantal leher.
2: Ada bawa bantal mana bantal cantik
1: aja di mobil.
0: Oh, kirain udah bawa nih. Biasanya udah gotong-gotong bantal.
1: Agak susah sih ya. Memang ya beda-beda ya cara.
0: Bisa itu, Mbak. Taruh aja bantal di sini langsung.
1: Enggak bisa.
0: Dapat.
1: Enggak bisa.
0: Yakin?
1: Enggak bisa. Udah pernah enggak bisa.
0: Berarti setiap orang itu beda karakter, beda sifat dan beda kebiasaan.
1: Iya dong.
0: Saya pikir hampir sama ya.
1: Nggak semua sama ya kan. Mungkin...
0: Kadang Mbak bisa contohin aku bisa contohin Mbak gitu.
1: Jadi
0: nggak bisa ya.
1: Nggak bisa. Jadi jangan memaksakan. Ayo Mbak, itu nggak bisa.
0: Kamu iya, pribadimu pribadi sendiri nggak bisa dengan.
1: Harus melukuling, harus pakai selimut.
0: Waduh.
1: Gitu. Nggak bisa Mbak. Kayaknya ada yang kurang gitu loh.
0: Nanti jadi pembahasan orang lagi deh.
1: Tunggu aja. Harus kayak gini ya.
0: Tunggu aja nanti dibahas lagi sama pendengar kita.
1: Walaupun dalam kondisi cuaca panas yang bolong ya kan, masuk kamar tuh harus tetap pakai selimut.
0: Tetap selimutan ya. Waduh, panas berarti harus tapi enggak pakai AC ya.
1: Pakai sekarang
0: di kamar pakai AC, asik.
1: Jadi harus ini maksudnya harus menyesuaikan juga.
0: Oh, kalau pakai AC berarti memang harus ini selimutan, serasa di hotel.
1: Di nyaman.
0: Iya. Kamar dibikin secantik mungkin, serasa di hotel, aman itu.
1: Aman saja mau ngapain.
0: Nyanyi lagi, nyanyi lagi.
1: Aduh.
0: Memang Mbak kita ini. Oke deh, acaranya apa ya Mbak? Seperti biasa ya kayaknya ya. Acara kita ada Warta Berita.
1: Betul, hari ini giliran RRI mana ya?
0: RRI mana, ayo.
1: Kemarin sih kalau gak salah habis dari Jayapura Biak.
0: Tadi terus, malam kan Mbak Din. Oh sorry ya.
1: Kemarin malam kayaknya Biak deh. Habis Biak. Jayapura Biak. Kalau enggak Merauke, Nabire, Serui, Wamena. Pokoknya entah
0: ada
1: itu.
0: Ya ampun, ada sorry aku kok jadi
1: dari RRI
0: jadi
1: enggak, Nabire,
0: jadi
1: Serui.
0: Jadi enggak fokus.
1: Serui.
0: Iya, Gema Papua dari Bovendigul.
1: Oh, Bovendigul.
0: Okay. Kita ke wilayah selatan ya. Bovendigul, kemudian ada Mimbar Islam ya, kemudian ada obrolan komunitas kalau memang bisa berlangsung.
1: Bisa diisi ya.
0: Betul, kemudian dari Jakarta, Mbak.
1: Warta Berita ya.
0: Mini drama dan juga jazz musik.
1: Iya, seperti biasa ada Ruang Rindu juga.
0: Betul. Cuma kan bagaimana Mbak Rahmanya memberikan improvisasi sampai acara itu bisa hidup.
1: Improvisasi enggak tuh.
0: Bila perlu harus tambah perbendaharaan katanya.
1: Kita buka kamus langsung ya di sini ya.
0: Buka kamus.
1: Kamus perbendaharaan kata. Ini siapa yang mau daftar silakan.
0: Jadi acaranya hidup ya. Kadang kan Mbak Dea juga kadang mengaku, aduh, kadang kalau lagi malas nge-call cuma ya sekedar info jam, info itu udah. Gak mau info-info yang lain, tapi yakin dan percaya pasti Mbak Rahma lebih banyak perbendaran katanya.
1: Perbendaran kata. Bisa aja sih.
0: Oke deh, silahkan melanjutkan kembali Mbak Cantik.
1: Besok ketemu lagi sama Mbak Dea, buka siaran.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap, aku buka siaran dirimu jam 11.
1: Iya betul, aku
0: datangnya jam 9.
1: Betul, seperti biasa.
0: Ngepresensi ya di seputaran sini-sini, kemudian nge-mall lagi.
1: Betul,
0: ya.
1: Pokoknya 1 jam sebelum jam 11 sudah harus check-in.
0: Itu kalau ada tujuannya selain mall itu pasti kemana lagi ya Mbak? Kalau Ramayana dekat, Saga di AB dekat, pasti ke arah sana ya.
1: Karena yang dekat daerah Jayapura, kota, jadi ya.
0: Tapi cukup ya Mbak, 1.5 jam itu bisa balik lagi ke kantor ya. Saya cuma takutnya terlambat aja.
1: Pokoknya yang penting ada tujuannya. Harus, maksudnya ingin nyari apa gitu kan? Ya udah, ke situ aja, tempat itu aja.
0: Langsung dituju gitu ya. Jadi di mall langsung tuju, jadi nggak kemana-mana.
1: Betul, jangan melipir ke inilah, melipir ke satu jam kurang, belum perjalanan kan?
0: Apalagi niat untuk nonton.
1: itu belum sih.
0: Iya, nggak cukup kan 1.5 jam?
1: Itu nanti cocoknya tuh pas kita libur.
0: Oh iya. Berarti jangan terbebani dengan tugas ya. Oke deh,
1: sip lah kalau
0: kita
1: begitu.
0: Koma dulu.
1: Iya.
0: Nanti titiknya kapan-kapan.
1: Mbak Dea balik rumah lagi, istirahat, mempersiapkan diri untuk besok buka siaran lagi.
0: Betul.
1: Tapi hari ini hari Jumat, rasa hari Sabtu nggak sih?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya,
0: ada
1: kayak
0: yang
1: hari Sabtu
0: betul.
1: Ya. Jadi Mbak Rahma tuh tadi sepanjang perjalanan ini hari Jumat. Takutnya nge-call-nya tuh hari Sabtu malam
0: Terus
1: minggu.
0: Terus ini juga Mbak, saya tadi siang ya ke Pasar Ramadi. Tapi

0: jadi pada nggak beraktivitas di luar.
1: Tapi sudah diwanti-wanti juga sama Pak Gubernur kita, kan?
0: Udah bilang jangan ada alasan
1: boleh
0: gara-gara pildun,
1: harus tetap masuk kantor.
0: Betul.
1: Gak boleh bolos, ya kan? Apalagi kalau tidak, misalnya negaranya menang, ya harus tambah semangat lagi masuk kantor.
0: Betul
1: ya. Seperti diri ini.
0: Apalagi menang, paling sombong dia pasti ya.
1: Iya dong.
0: Jangan sombong ya Bu ya kalau menang ya.
1: Kan Mbak juga dukung Argentina. Oh, iya.
0: Betul, sekarang kita Argentina.
1: Yo,
0: ya.
1: Ay. Tapi nanti besok deh aku bawa bendera Argentinanya.
0: Cuma ini Mbak, malah nyambung lagi. Memang betul suka klubnya, tapi ada jersey-jersey yang kayaknya keren ya kalau dipakai dari warna-warna gitu ya. Cuma enggak suka negaranya, cuma ada jersey yang bagus gitu.
1: Tertarik dengan warnanya aja ya.
0: Tertarik dengan warnanya, tapi negaranya enggak jago-jago amat seperti Argentina dan Jerman dan sebagainya ya.
1: Betul, banyak sih jersey-jersey yang warnanya
0: keren-keren.
1: Iya, bikin
0: dipakai itu tambah keren banget.
1: Betul. Jadi, kalau tapi biasanya kalau negara-negara yang diunggul, yang tidak diunggul, yang tidak cukup diunggulkan, ya agak susah juga sih Mbak cari jersey-nya itu.
0: Oke, baik. Kelihatannya ada yang mau mau bertetangga. Oh, ternyata dia.
1: Iya,
0: saya pikir tadi Mbak Eca yang dinas, ternyata
1: besti kecilku. Aduh, dia yang dinas juga di Produra.
0: Betul, betul. Berarti sampai malam si Anza?
1: Enggak sih, biasanya
0: kita.
1: Iya, biasanya mamanya tuh ngantar pulang nanti jam-jam 9 atau enggak jam 8.
0: Kasihan kan si Dede. Ya, kan kita
1: tidur,
0: menggambarkan
1: untuk malam kan.
0: Betul, kita menggambarkan untuk pendengar kita. Ini siapa sih yang dibicarain? Jadi pendengar kita nih ada keponakan kita di studio ya, di RRI.
1: Penyar
0: jadi cilik. Iya, jadi dia lahirnya pas 11 September.
1: Iya, betul.
0: Dia
1: sama
0: adalah
1: dengan HUT RRI
0: dan sekarang dia jadi kesayangan kita semua gitu kan.
1: Jadi kalau RRI berulang tahun, dia juga berulang tahun. Karena
0: dan panggilannya, panggilan kesayangannya semua banyak ya. Aku dipanggil Bude.
1: Iya, betul.
0: Ada dipanggil Bunda.
1: Bunda. Terus Kakak Willy itu dipanggil Mama Tua. Terus Bung Andre itu dipanggil Pak De.
0: Iya, terus ada juga yang dipanggil Pak Le.
1: Iya,
0: asik.
1: Betul.
0: Ada yang
1: pimpinan
0: dipanggil
1: kita
0: Oma.
1: Aja dipanggil Opa.
0: Ada yang dipanggil Nene. Kayak apa ya?
1: Korea.
0: Opa. Oke, sip, kita pamit. Ini pamit betulan ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, dadah Mbak Rahma.
1: Terima kasih ya Mbak Ida.
0: Selamat beraktivitas.
1: Semangat,
0: dan selamat bertugas.
1: Sampai ketemu lagi besok.
0: Bye.
1: Bye.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda, tadi sudah sempat call bareng dengan Mbak Dea yang sudah berdinas sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, dan kini berganti dengan Mbak Rahma di sini, saudara pendengar, yang selanjutnya bertugas menemani Anda di suasana malam hari ini, hari Jumat, rasa hari Sabtu. Karena ya rasanya kayak hari Sabtu saja sih, tidak ada alasan khusus ya, tetapi semoga semuanya, mau hari apapun itu, yang harus kembali beraktivitas ya harus tetap semangat, termasuk yang jalani tugas malam hari ini, yang dinas malam, yang piket malam, yang shift malam. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, Mbak Rahma bareng Bung Karol yang bertugas menemani Anda di day part yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, sampai nanti selesai tugas kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, atau sampai jam ya 12 malam nanti, edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Informasi waktu saat ini sudah pukul 18:56 waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama nanti pukul 19 kami hadirkan rangkuman informasi Sekorwil 1 Papua dalam siaran Warta Berita Gema Papua berjaringan pukul 19 waktu Indonesia Timur, saudara pendengar, yang nanti untuk edisi hari ini, hari Jumat, akan kami relay sebagai pelaksana dari RRI Bovendigul. Kita jelang 4 menit ke depan, tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

0: Saudara pendengar, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita segera ikuti penyampaian warta berita berjaringan Gema Papua Sekorwil 1 Papua sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kami relay dari RRI Bovendigul.
1: 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur,

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Boven Tigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Jumat 19 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Yosefina Komoya. Saudara, kami awali berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir 8 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
2: Dan untuk ketentuan harga jual di tingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai dengan 2022 harganya Rp10.250 dan tahun 2023 sebesar Rp11.800 dan berdasarkan informasi dan laporan harga beras Bulog Wamena dijual ke konsumen seharga Rp20.000 per kilogram. Dan pada perkara ini kita menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1 saudara RGD selaku pimpin Bulog Papua, Papua Barat, 2 saudara S selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena, 3 saudara RM selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena, 4 saudari K selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. Dan pasal yang diterapkan adalah primer pasal 603 Undang-Undang tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya 603 dan pasal 3 sebenarnya. Kerugian sementara dugaan sekitar 8,9 miliar.
1: Dikatakan bahwa tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
2: Ya, itu masih didalami. Nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda yang penahanan di Tanjung Polda. Sementara masih di Wamena. Nanti apa melihat perkembangan begitu. Diperiksa
3: kurang lebih sampai 3 jam.
2: 3-4 jam. Prosesnya itu mulai tahun April 2025 sampai dari April 2018 April 2025. Kita sudah merangkan penyidikan ya, penyitaan, kemudian juga ada penggeledahan, kemudian ada pemeriksaan saksi, sekarang penetapan tersangka.
4: Diselamatkan sementara ini?
2: Satu kemudian. Ada sekitar
3: 2,1 yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik, uang tunai.
2: 2,1, uang tunai.
1: Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Naldik Saulia melaporkan.
0: Tekan angka pengangguran, Sekda Boven Tigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Laporan Imam Komarudin dari RRI Boven Tigul.
5: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
6: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Tigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Bovendigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
7: Kita perlu kerja dulu, buktikan dulu. Jadi jangan selalu main tolak baru tuntut pengangguran banyak. Bisa saja kita berantas pengangguran kalau umpamanya potensi kita kelola. Harap pemerintah itu sebentar.
6: Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang diperingati pada 1 Juli 2026, Polres Nabire melaksanakan program rehabilitasi asrama polisi dan beda rumah bagi masyarakat. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tati Ratu meninjau langsung kondisi asrama polisi yang akan direhabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan personel. Dilaporkan oleh Arnold Saudila dari RRI Nabire.
8: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu memimpin langsung peninjauan hunian anggota Polri atau asrama polisi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nabire sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-80 Bayangkara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan yang akan direhabilitasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 27 petak rumah dinas di kawasan asrama tersebut mengalami penurunan kualitas bangunan atau rusak ringan. Dari jumlah tersebut, 7 unit diantaranya bahkan masuk kategori rusak berat dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Selain rehabilitasi asrama polisi, Polres Nabire juga melaksanakan program bedah rumah bagi masyarakat di Jalan Jakarta, Distrik Nabire. Saat ini, progres pengerjaan rumah warga tersebut telah mencapai lebih dari 90%. Kapolres Nabire mengatakan kondisi asrama polisi yang berada di samping Mapolres Nabire sudah tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, rehabilitasi akan segera dilakukan, mulai dari penggantian atap seng hingga pembongkaran total terhadap 7 unit rumah yang mengalami kerusakan berat. Kapolres menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi asrama polisi dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu, sehingga kembali layak ditempati oleh anggota Polri beserta keluarganya. Menurut Kapolres, program tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polres Nabire dalam meningkatkan kesejahteraan personil, mengingat masih terdapat anggota yang terpaksa menyewa rumah atau kos karena keterbatasan fasilitas hunian dinas.
9: Dalam rangka menyemarakan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026, hari ini saya bersama rekan-rekan dari Polres meninjau beberapa titik yang menjadi program bedah rumah. Kita sudah melaksanakan pembedahan rumah satu unit milik masyarakat di Jalan Jakarta. Ini progresnya sudah 90%. Dan hari ini saya putuskan melihat langsung, meninjau langsung kondisi asrama anggota kami Polres Nabire memang sudah banyak yang tidak layak. Sehingga 27 petak rumah ini saya mengambil keputusan untuk kebersamaan anggota kita supaya mereka juga layak untuk tinggal di tempat ini, segera kami melakukan pembenahan. Kami awali dengan penggantian seng dahulu atap rumah, dan selanjutnya ada 7 rumah. Dari 27 petak ini ada 7 rumah yang rekan-rekan bisa saksikan sudah sangat-sangat tidak layak. Kami akan rehab. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ke depan ini bisa segera mungkin terselesaikan. Intinya dalam hal kemanusiaan, kami selaku pemimpin bertanggung jawab terhadap keberadaan personil kami, apalagi terkait dengan tempat tinggal mereka. Banyak dari rekan-rekan anggota atau personil kami Polres Nabire, khususnya yang berkeluarga, masih banyak yang ngekos di luar dengan segala keterbatasan mereka. Harapan kami nanti kalau sudah dibenahi, ada kira-kira 7 rumah yang kosong ini bisa diakomodir untuk rekan-rekan anggota kami yang memang sangat-sangat membutuhkan kediaman tempat tinggal. Kami izinkan bisa tinggal di tempat yang sudah nanti direhab.
8: Melalui program rehabilitasi asrama dan bedah rumah masyarakat ini, Polres Nabire berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi anggota Polri maupun masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Saudara, pemerintah daerah di Kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat membuka peluang untuk Pesparawi Biak Numfor tampil di ajang Pesparawi Nasional ke-14. Dari Biak dilaporkan Roni Lololuan.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menjadi orang tua asuh bagi kontingen Pesparawi Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor selama mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari. Peran itu diwujudkan lewat penjemputan kurang lebih 200 orang kontingen Biak Numfor saat tiba di Pelabuhan Anggrek Manokwari menggunakan kapal cepat 18 Juni 2026. Kepala Dinas SDM Provinsi Papua Barat Dr. Sami DJ Saiba mengatakan kehadiran kontingen memberikan makna luar biasa bagi Provinsi Papua, bukan sekedar ikut Pesparawi tetapi juga memeriahkan Manokwari sebagai Kota Injil. Sami menyebut kehadiran ribuan peserta memberi kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga membangun toleransi antar umat beragama di tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan berjalan lancar dan baik karena tanah Papua disoroti sebagai provinsi yang memberi gambaran toleransi bagi bangsa. Ia meminta masyarakat Papua Barat, khususnya Manokwari, untuk tidak terprovokasi isu-isu dari kelompok tidak bertanggung jawab yang ingin menghalangi pesta paduan suara gerejawi ini.
11: Ya, yang jelas bahwa kami sudah ditugaskan sebagai orang tua asuh untuk mendampingi kontingen Provinsi Papua, baik Papua yang ada di Jayapura maupun yang ada di Biak Numfor. Ya, tugas kami adalah hari ini mendampingi teman-teman. Kami lihat dari awal ini kita sudah melibatkan juga termasuk staf pada Dinas Energi dan Sumber Mineral, tapi juga teman-teman dari DPD KNP Provinsi Papua Barat. Ini merupakan kegiatan yang sifatnya kolaboratif, ya, untuk membangun kebersamaan, ya, membangun komunikasi, sehingga kedatangan kontingen Papua dalam hal ini teman-teman dari Biak di Manokwari ini dapat melaksanakan kegiatan secara baik, ya, mereka bisa tinggal dengan nyaman, kemudian bisa kembali nanti ke Biak juga dengan nyaman. Begitu juga teman-teman kontingen dari Provinsi Papua. Beberapa fasilitas tentunya kita sudah siapkan, ya, tentunya panitia juga menyiapkan penjemputan, ya, bis, ya, terus mendampingi barang yang diturunkan oleh kontingen kemudian diantar tiba di tempat tujuan dan kemudian dibongkar bersama di tempat ini, dan kami menjamin bahwa tidak ada barang yang hilang, tercecer, ya, dan barang-barang bisa tiba di tempat ini dan kemudian bisa digunakan sebagaimana mestinya.
10: Sementara Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Daerah LPPD Kabupaten Biak Numfor Zakarias Elmailoa yang juga penjabat sekretaris daerah menyampaikan terima kasih atas penyambutan baik dari LPPD Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat selaku tuan rumah Pesparawi Nasional ke-14. Ia juga secara resmi menyerahkan kontingen Biak Numfor kepada Ketua LPPD Provinsi Papua sekaligus menjadi simbol koordinasi dan tanggung jawab bersama selama Pesparawi berlangsung di Manokwari. Dengan penyerahan tersebut, seluruh kebutuhan, pembinaan, serta pendampingan kontingen Biak Numfor selama kegiatan berada di bawah koordinasi LPPD Provinsi Papua. Ketua LPPD Biak Numfor Zakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah Biak Numfor berharap kontingen dapat tampil maksimal dan menjaga nama baik Biak Numfor serta Provinsi Papua di ajang nasional Pesparawi di Manokwari.
7: Itu hari ini semua rombongan peserta Pesparawi dari Kabupaten Biak Numfor yang mewakili Provinsi Papua mohon izin dari Pak Ketua Kontingen Provinsi Papua. Hari ini juga saya selaku Ketua LPPD Kabupaten Biak Numfor bersama Ketua Kontingen menyerahkan semua teman-teman peserta Lomba Pesparawi ke-14 dari Kabupaten Biak Numfor mewakili Provinsi Papua, kami serahkan ke dalam tanggung jawab Ketua LPPD Provinsi Papua.
10: Prosesi penjemputan kontingen Pesparawi Biak Numfor ditandai pemasangan mahkota dan kalung kepada Ketua LPPD Numfor Zakarias Elmailoa, Ketua Kontingen Dr. Andus Yudi Gewanma, dan Ketua DPRK Biak Numfor berjalan lancar. Dari Manokwari, Papua Barat, Aroni Leluan melaporkan.
0: Saudara, 801 penerima manfaat di Tarau terima bantuan beras dan minyak goreng dari pemerintah. Dari RRI Serui dilaporkan Riki Aritonang.
12: Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat berupa beras dan minyak goreng terus berlangsung di hari kedua pelayanan di Kelurahan Tarau. Masyarakat penerima manfaat masih berdatangan untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan guna membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Lurah Cilion Burumi SE menjelaskan penerima bantuan cukup membawa KTP, sedangkan bagi yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang namanya tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama.
13: Untuk seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Tarau, sehingga ini sudah hari kedua, kami juga petugas kelurahan sampai saat ini masih tetap standby di kantor untuk menunggu untuk penerima manfaat di kelurahan bisa datang untuk mengambil beras mereka dengan minyak goreng mereka. Kesiapan-kesiapan itu datang membawa bantuan mereka, yang pertama tuh KTP. Pengambilan manfaat ini juga untuk kita mengawasi, kita tidak diperbolehkan untuk mengambil untuk perwakilan, tidak usah ada perwakilan, yang punya sendiri langsung datang bawa. Bisa perwakilan tapi berdasarkan kartu keluarga, jadi kita tidak petunjuk pada kartu keluarga itu. Kalau seandainya contoh itu bapak atau kepala keluarganya bapak yang punya nama, anak datang berdasarkan kartu keluarga, kami tetap layan.
12: Dalam wawancara di kantor Kelurahan Tarau, Kamis 18 Juni 2026, Burumi mengatakan penyaluran bantuan pangan kali ini menyasar 801 penerima manfaat. Setiap kepala keluarga menerima alokasi bantuan untuk bulan Februari dan Maret berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan.
13: Hari ini hari kedua kita penyaluran beras manfaat kepada masyarakat penerimaan manfaat di Kelurahan Tarau, semua ada berjumlah 801. Jadi hari ini mereka bawa di untuk bulan triwulan 1 bulan Februari Maret dengan jumlah apa bantuan pangan yang masuk di Kelurahan Tarau 12 ton. Satu kakak penerima manfaat, satu kakak itu 20 kilo dengan minyak goreng 4 liter. Satu bulan kan 10 kilo, minyak goreng 2 liter. Jadi 2 bulan 4 liter minyak goreng.
12: Pemerintah berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga di Kelurahan Tarau. Riki Aritonang melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yosefina Komayap mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah dihadirkan rangkuman informasi Sekarwil 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 yang kami relay sebagai pelaksana dari RRI Bovendigul. Nantikan kembali rangkuman informasi Sekarwil 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini saudara pendengar sudah pukul 19:25 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Masih akan terus setia menemani Anda sampai nanti tugas kami selesai pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Dengan beberapa rangkaian program-program siaran kami akan kami hadirkan kembali menemani kebersamaan kita pendengar di depart yang terakhir ini untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam. Kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi saudara pendengar yang kami terima berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Otto Gesler Papua tahun akademik 2026-2027. Informasi ini ditujukan kepada lulusan SMU-SMK sekota Jayapura dan seprovinsi Papua, serta ditujukan pula kepada aparatur sipil negara dan pegawai BUMN maupun BUMD. Dengan ini diinformasikan, Universitas Otto Gesler Papua memiliki 11 program studi yang telah terakreditasi dan memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua dan telah menghasilkan ribuan lulusan yang telah bekerja di berbagai bidang. Oleh karena itu, diinformasikan pada saat ini Universitas Otto Gesler Papua membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Adapun ke 11 program studi tersebut yaitu program pasca sarjana S2 dengan program studi magister manajemen, kemudian program sarjana strata 1 S1 untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu ada program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ekonomi pembangunan. Untuk Fakultas Sains dan Teknologi, ada program studi sistem informasi, program studi geologi, dan program studi biologi. Sementara untuk Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan,

Pendaftaran dapat langsung ditanyakan ke tempat pendaftaran atau silahkan dapat menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru dengan kontak person yang dapat dihubungi yaitu Bapak Leo dengan nomor HP 0821-3740-4312 dan juga Ibu Tantri dengan nomor HP 0853-4400-4727. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda kita dengarkan

Bersama Kini, Mimbar Agama Islam untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Mimbar Agama Islam edisi kali ini akan disampaikan bersama Ustazah Tuti Nur Endang Rasmiati, bersama Ustazah Tuti Nur Endang Resmiati dengan tema menjaga keimanan hingga akhir hayat. Mengawalinya satu persembahan senandung religi islami, kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, dan kami hadirkan selepas senandung religi islami, Mimbar Agama Islam bagi Anda, seluruh kaum muslim dan muslimat dimanapun Anda berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri hingga hari ini dan semoga sampai akhir hayat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan pertolongan dan syafaat di dunia dan akhirat kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tema tentang menjaga iman hingga akhir hayat. Iman adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan seorang muslim. Jabatan, kekayaan, serta kedudukan tidak akan berarti apabila seorang kehilangan imannya. Olehnya itu, menjaga iman sampai akhir hayat adalah tujuan terbesar bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran 102. Ayat ini mengingatkan bahwa hidup seorang muslim bukan hanya tentang bagaimana memulai kebaikan, akan tetapi bagaimana menutup hidup dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman seseorang itu kadang naik dan kadang turun. Oleh sebab itu, iman harus selalu dijaga dan diperkuat. Lalu bagaimana kita sebagai manusia biasa yang tentunya lebih banyak aktivitas dunia dibanding ibadah menuju akhirat? Nah, ada beberapa tuntunan dari kitab Al-Quran serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar keimanan tetap terjaga hingga akhir hayat. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman bagi umat manusia sepanjang masa. Yang kedua adalah menjaga sholat, karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa menjaga sholat, maka agama akan kuat. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka sama saja meruntuhkan agamanya sendiri.
Yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan doa. Dengan zikir kita akan selalu mengingat Allah, dan dengan doa Allah akan selalu menjaga kita menjadi hamba-hamba yang selalu mengingat kepada Allah. Selanjutnya, memilih lingkungan yang baik. Dengan lingkungan yang baik, kita akan selalu termotivasi dengan kebaikan-kebaikan. Yang selanjutnya yaitu mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kita selalu akan melaksanakan amalan-amalan yang baik dan ibadah-ibadah tentunya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk hidup dan penyejuk hati. Orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an, selalu membaca dan mentadaburi Al-Qur'an akan lebih kuat menghadapi ujian kehidupan dibanding orang yang jauh dengan Al-Qur'an, bahkan orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Qur'an tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Al-Anfal ayat 2. Maka biasakanlah membaca dan mentadabur Al-Quran setiap hari, walaupun sedikit, namun kontinu dan terus-menerus. Karena hati yang jauh dari Al-Quran akan mudah lemah dan gelisah. Yang kedua, menjaga sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama dan penguat iman yang paling utama setelah syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagaimana Rasulullah pun bersabda, anna khaira a'malikumus sholat. Sungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat bukan sekedar kewajiban, tetapi sarana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga salatnya, insyaallah akan dijaga hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata walidzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah memperbanyak zikir. Hati manusia mudah lalai. Dengan zikir adalah obat hati yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah." Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengajarkan doa-doa agar hati tetap teguh dalam iman. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah memilih lingkungan yang baik.
teman dan lingkungan sangat mempengaruhi keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, yaitu teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Oleh karena itu, berkumpullah dengan orang-orang saleh, hadir di majelis ilmu, dan jauhi lingkungan yang membawa kepada maksiat, dan berusahalah untuk mengajak kebaikan. Yang kelima adalah mengingat kematian atau akhirat. Dengan kita selalu mengingat kematian, insya Allah ibadah kita semakin kuat. Kematian bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipersiapkan. Orang yang sering mengingat kematian akan lebih berhati-hati dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aksiru dzikra hadzi min ladzata, yakni mauta. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengingat kematian kita akan terdorong memperbaiki amal kebaikan serta ibadah-ibadah kita. Mengingatlah kematian, beramallah sebelum terlambat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan iman bukanlah perkara instan, melainkan proses yang membutuhkan kesungguhan. Kunci utamanya adalah kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga hati agar tetap dekat dengan Allah, serta memahami Islam dari sumber yang benar. Dengan meneladani Rasulullah secara utuh, seorang muslim tidak hanya akan memiliki iman yang kokoh, tetapi juga mampu menjalani kehidupan yang seimbang, bermakna, dan penuh keberkahan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu kapan dan di mana ajal akan datang. Olehnya itu, jangan menunggu tua untuk memperbaiki diri, karena banyak orang muda, bahkan anak kecil ataupun bayi yang baru lahir, telah mendahului kita. Jangan menunggu sakit untuk bertaubat, karena banyak orang yang sehat dan kuat pun telah dipanggil Sang Kuasa. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Lakukan dengan harta dan jiwa yang kita miliki saat ini. Barangkali besok kita sudah tiada lagi. Jangan menunggu luang untuk berbuat amal kebaikan. Selagi ada kesempatan, lakukanlah segera. Karena suatu saat tidak ada manusia yang membutuhkan amal-amal kita. Bahkan semua manusia mau beramal. Selama napas masih ada di dalam hati kita, pintu tobat masih terbuka, segeralah berbuatlah yang terbaik. Dengan selalu kita berbuat terbaik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman kita, keluarga kita, dan menutup kita hingga husnul khotimah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu akhir hidup yang baik. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam iman hingga akhir hayat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini yang terus menemani Anda di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malang. Kita terus jalani kebersamaan kita edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Selepas mimbar agama Islam, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga saja pembahasan ataupun tema yang diangkat dalam mimbar agama Islam, yaitu tentang menjaga keimanan hingga akhir hayat, bisa terus menambah keimanan, ketakwaan, dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini sudah pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, menemani Anda melewati setiap waktu hingga nanti mengantarkan Anda untuk beristirahat bersama keluarga tercinta di rumah. Kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan pilihan, sembari juga menemani Anda yang tengah menikmati hidangan santap malam hari ini bersama keluarga, atau sekedar melepas kepenatan karena seharian ini sudah beraktivitas di tempat kerja Anda, atau sekedar menemani Anda yang memanfaatkan waktu malam hari ini menikmati hobi atau sesuatu yang begitu Anda sukai, semisal sambil terus monit siaran Pro 1 RRI Jayapura, sambil juga mungkin membaca buku, atau sekedar jalan santai malam hari ini, gak jauh-jauh sih ya, mungkin mengitari halaman rumah. Jadi radionya memang diputar dengan suara yang cukup keras, tetapi semoga tidak mengganggu tetangga kanan kiri muka belakang Anda. Dan selamat malam juga untuk Anda semuanya yang mungkin juga malam hari ini menemani Anda yang lagi beraktivitas. Apapun yang dilakukan, selamat menikmati banyak momen yang berkualitas bersama orang-orang terdekat Anda. Dan semoga saja malam hari ini bisa membawa kebahagiaan tersendiri untuk Anda dengan memanfaatkan waktu malam hari seperti saat ini dengan bijak ya. Semoga saja kita terus dapat menjaga keseimbangan antara aktivitas kita, antara istirahat, dan tidak lupa juga untuk tetap menjalin komunikasi dan hubungan sosial dengan sesama. Selamat malam untuk Anda semuanya yang sampai saat ini terus setia mendengarkan siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kita jelang bersama nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur, dihadirkan beragam informasi dalam warta berita pendengar yang nanti kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Lagu-lagu hiburan pilihan dan beragam informasi akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita, dan ragam informasinya nanti coba kami update untuk Anda yang kami lansir dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id. Untuk itu, tetap setia bersama kami di sini pendengar di Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara langsung dari Tasangkapura nomor 23.
1: Pernah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu persembahan lagu dari punyanya Kirei dengan judul lagunya Kerinduan. Spesial deh untuk Anda semuanya yang mungkin lagi rindu sama keluarga lantaran harus terpisah dulu sementara waktu. Jadi ya, belum bisa punya banyak waktu juga menikmati banyak momen kebersamaan dengan keluarga tercinta. Jadi ada terselip rasa rindu di hati, apalagi mungkin beda pulau, ya kan? Jaraknya sangat jauh, Mbak Rahma. Iya, tidak apa-apa deh ya, untuk masa depan keluarga. Jadi harus terpisah dulu sementara waktu dengan keluarga tercinta. Jadi lagi rasa rindu malam hari ini. Semoga lagu ini bisa sedikit mengobati rasa kerinduan Anda. Kalau belum pun

dan pilihan yang dihadirkan semoga bisa membangkitkan kembali semangat Anda, apalagi Anda harus kembali beraktivitas bekerja malam hari ini. Semoga wajah-wajah orang yang Anda cintai menjadi kekuatan tersendiri untuk Anda. Kita infoin dulu ya saudara pendengar, ini jadwal pertandingan dalam gelaran Piala Dunia 2026 yang berlangsung esok hari, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, ini mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, berarti kita pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur ya saudara pendengar. Ada pertandingan antara Amerika Serikat versus Australia. Kemudian pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, berarti kita pukul 7 waktu Indonesia Timur, pertandingan antara Skotlandia versus Maroko. Kemudian berlanjut lagi nanti pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, berarti kita di wilayah timur pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, atau jam setengah 10 pagi besok ada gelaran pertandingan antara Brasil versus Haiti. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, berarti kita di wilayah timur, pukul 12 waktu Indonesia Timur ada gelaran pertandingan antara Turki versus Paraguay. Khusus untuk pertandingan Brazil versus Haiti dan juga Turki versus Paraguay, nanti Anda bisa dengarkan ya laporan pandangan mata jalannya kedua laga tersebut, nanti akan disiarkan dari program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz.

Saudara mendengar satu persembahan lagu dari punyanya Josh Florentino, dan terjadi lagi sudah kami hantarkan kurang dengar Anda. Dan informasi waktu saat ini di studio kami mendengar sudah pukul 20:33 waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam untuk Anda semuanya, menikmati suasana malam hari ini ya. Kembali bersama keluarga tercinta atau bersama rekan-rekan kerja di tempat aktivitas Anda, apapun situasinya, apapun aktivitas yang dijalani, semoga bisa memanfaatkan suasana malam hari ini. Kalau yang lagi bekerja, dengan suasana malam yang semakin sunyi, semakin sepi, semoga bisa tetap fokus saja. Anda yang malam hari ini lagi bersantai, lagi berkumpul bersama keluarga, atau sekedar melepas penat ya sebelum Anda beristirahat nanti, selamat malam saja untuk semuanya. Semoga momen santai yang Anda nikmati kini bisa mewarnai suasana malam yang penuh ketenangan, setenang lagu-lagu hiburan pilihan yang coba kami hadirkan. Mungkin agak sedikit melo, tetapi semoga bisa membuat hati semuanya jadi lebih tenang, jadi lebih adem, ayem, ya kan? Kita sesuaikan saja dengan suasana malam yang semakin larut, hening ya, semakin sunyi, semakin sepi. Kecuali kalau mungkin di pusat kota mungkin ada yang pawai, jadi agak sedikit ramai ya kan. Apalagi besok berhasil main, kalau menang ini pasti ya langsung pawai. Apalagi juga besok akhir pekan ya. Jadi persiapan segala sesuatunya malam hari ini untuk Anda yang nanti punya rencana nonton bareng, kebetulan mainnya pagi. Jadi kalau ada beberapa gelaran pertandingan yang mungkin kurang menarik bagi Anda, Anda bisa skip dulu, nanti bisa dinonton cuplikannya saja. Tetapi siapkan diri Anda untuk menonton pertandingan yang Anda tunggu-tunggu. Salah satunya nanti pertandingan Brasil ya, yang digelar besok pagi. Dan sekali lagi Anda bisa mendengarkan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut nanti di relay dari Pro 2 RRI Jayapura di FM ataupun frekuensi 90,1 MHz. Dan ini sudah pekan pertama ya saudara pendengar, gelaran Piala Dunia 2026. Ternyata sejumlah rekor ini sudah tercipta di pekan pertama Piala Dunia 2026. Apa saja sejumlah rekor yang sudah tercipta? Informasi lengkapnya nanti dihadirkan, kami lansir dari laman rri.co.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya Kakak Toton Karibo featuring Justy Aldrin. Bale pulang ya, menemani Anda di suasana malam hari ini. Sudah kami hantarkan lagunya spesial untuk semuanya pendengar setia kami dimanapun berada, yang sampai saat ini sejak siaran kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga sampai nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur akan terus setia membersamai kami di sini. Selamat malam saja untuk semuanya. Bale pulang mengantarkan Anda juga mungkin yang akan segera pulang dari tempat aktivitas, yang pasti menjadi momen yang selalu dinantikan setelah seharian ini Anda menjalani berbagai aktivitas Anda. Dan ketika akan balik pulang, saat langkah Anda akan kembali menuju ke rumah, pasti dong ya tersimpan harapan untuk nanti bisa menikmati suasana yang santai, hangat, bisa beristirahat bersama keluarga, dan yang terpenting juga bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Karena sejauh apapun kita pergi, tempat ternyaman untuk kita pulang adalah rumah, karena di sanalah lelah kita perlahan-lahan akan terbayar oleh sambutan keluarga yang hangat dan pasti banyak kenangan yang sulit ditemukan di tempat lain selain di rumah kita. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Kami coba rangkaikan dengan informasi untuk Anda yang kami lansir dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id. Ini sudah sepekan tidak terasa gelaran Piala Dunia 2026 sudah berlangsung, dan pekan pertama Piala Dunia 2026 ini langsung menghadirkan sejumlah rekor dan catatan menarik di berbagai pertandingan. Dan melansir FIFA, ini beberapa tim unggulan tampil dominan ya di pekan pertama Piala Dunia 2026. Tetapi sejumlah negara juga mencatat pencapaian bersejarah dalam turnamen kali ini. Salah satu rekor yang paling mencolok ini datang dari Der Panzer Jerman yang membungkam Curaçao ya dengan skor telak 7-1. Siapa yang ngefans sama Jerman ya. Ini kemenangan tersebut menjadi ya catatan bersejarah juga karena jumlah golnya ini terbanyak sampai dengan pekan yang pertama ini, dan gol yang terbanyak yang sudah di catatkan ya di papan skor tentunya ini tercipta sejauh turnamen ini berlangsung, yaitu di pekan pertama. Kanada, saudara pendengar, selain Jerman, Kanada juga mencuri perhatian setelah menghancurkan Qatar ya dengan skor meyakinkan 6 gol tanpa balas, dan hal ini menjadi kemenangan terbesar juga dari Kanada dalam sejarah penampilan mereka di ajang Piala Dunia. Di sisi individu, Lionel Messi, saudara pendengar, ini kembali menorehkan catatan istimewa bersama Argentina saat menghadapi Aljazair ya pada laga pembuka grup, yang mana gol hat-trick yang dicetaknya ini membuat koleksi gol Messi di Piala Dunia juga terus bertambah sekaligus mengukir sejarah baru. Karena pencapaiannya tersebut membuat Messi, saudara pendengar, ini menyamai legenda Jerman Miroslav Klose dalam daftar pencetak gol terbanyak dunia, dan rekor ini semakin menegaskan pula ya konsistensi sang kapten Argentina pada panggung sepak bola terbesar antar negara di dunia. Inggris, saudara pendengar, turut juga mencatat rekor produktivitas setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2 dalam pertandingan grup, dan ketajaman lini serang mereka juga disebut-sebut menjadi salah satu yang terbaik pada pekan pertama
pertama gelaran Piala Dunia 2026. Selain pesta gol, saudara pendengar, turnamen juga menghadirkan beberapa hasil mengejutkan yang melibatkan tim yang kalau boleh kita bilang ini kurang diunggulkan dari berbagai grup. Katakan saja seperti Tanjung Verde, kemudian Arab Saudi, Republik Demokratik Kongo. Ini juga ternyata mencatat sejarah karena berhasil mencuri poin dari lawan-lawan mereka yang notabene merupakan negara-negara yang difavoritkan. Piala Dunia 2026 juga menjadi edisi pertama ya yang diikuti 48 negara peserta dalam sejarah FIFA, dan format baru ini menghadirkan tentu ya lebih banyak pertandingan, lebih banyak peluang, dan lebih banyak cerita menarik sejak pekan pertama berlangsung hingga berlanjut nanti di akhir gelaran Piala Dunia. Dengan fase grup yang masih panjang ya, berbagai rekor baru tentu saja berpeluang akan kembali tercipta pada gelaran pertandingan berikutnya, dan persaingan yang semakin ketat juga diperkirakan akan menghadirkan catatan bersejarah lainnya sepanjang turnamen Piala Dunia 2026 ini berlangsung. Itu dia saudara pendengar informasinya yang sudah kami hadirkan, sejumlah rekor yang sudah dicatatkan ya, sejumlah rekor yang sudah tercipta di pekan pertama Piala Dunia 2026.

0: suara kayaknya asal lagi seperti itu. Hanya kurang.
1: Saudara pendengar, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana malam hari Anda. Dan kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah di jumlah keluarga yang terdampak.
4: Timis dengan kerja keras, stamina, dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada. Gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di tepi barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tuter.
3: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
5: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Tengah. Kementerian Sosial timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
3: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada berumur. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari.
5: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat karena gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam Satgas Penanganan Bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
6: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani. Hari kami untuk kondisi darurat pada gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
5: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Tuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
7: Ini mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
8: Jadi dampak El Nino Godzilla semana bagaimana BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Badan Meteorologi Fisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Ada Sena Sopa Heluaka menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejak ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
7: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga perlu menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kering. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bahkan hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
9: Tentu Menteri Pertanian Andi Amran Sukaima memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5. Kemudian potensi panen sebesar 11 juta ton.
8: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
9: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engineers Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
11: Penurunan produksi minyak tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
12: Tahu sejak ambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 40 sampai 50 setahun, mereka 100 sumur, dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat, dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
11: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
10: Kita harapkan lifting minyak bisa naik lebih banyak lagi. Tapi naik terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
11: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
13: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
14: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
13: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% di antaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
15: Ditanya kenapa mengajukan, dia tidak mengajukan kredit itu sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini, secara bank sudah mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor jangkauan.
13: Perbanas menyimpulkan perlunya model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Udara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Si Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Internasional Besawat akan kembali beroperasi, mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
17: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional Besawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional Besawat.
2: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
17: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat pastikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional Besawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional Besawat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara atau PPH Arab Saudi memastikan Besawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 tetap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan dengan sisa dari Terminal Syekh Amir dan Mishkala dari Terminal Ajat serta Hijjah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 4 Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. PH juga melakukan penyesuaian terhadap rute bus selawat hingga pertengahan Juni ini terdapat dua kan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain si aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta, Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
18: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kedatangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sampai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Jannah, mengatakan perasaannya dan bercampur sedih saat kembali ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berada di tanah suci.
19: Pada hari keberapa gua atau gimana?
20: Tanggal 28 bukan dia mau karena cuma buka buah roti.
19: Kondisi beliau gitu karena apa sih
20: waktu ini ya agak shock, tapi masih berjalan, masih bisa ngomong.
18: Ketahui secara keseluruhan pasca kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini dengan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji dari Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta, kemudian 9.096 Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
21: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wabelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, yani binti Ramian Abbas. Dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
19: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama dia jaga kesehatan, intinya sih jangan sampai nanti terbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati, Pak. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
21: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti info hari.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkembang kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Jalan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep kerja kompetisi usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League. Pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya tentu pada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihak

0: pertama atau liga utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di championship ataupun kasta kedua akan 18 dan 20 dari kawasan Jakarta Pusat nih, Radio RRI Trisno Udara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @RRI Pro 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di sini yang terus hadir menemani Anda di suasana malam hari ini. Untuk kebersamaan kita yang masih akan terus berlanjut sampai nanti tugas kami selesai pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Dan saat ini sudah pukul 21 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan menghangatkan suasana malam hari Anda dengan suasana santai yang kini tengah Anda nikmati, udara yang semakin malam semakin terasa sejuk, suasana yang tercipta juga semakin nyaman untuk kita bersantai atau mungkin sekedar merenung atau bahkan juga mempersiapkan diri Anda untuk menyambut hari esok yang penuh dengan berbagai rencana yang ingin Anda jalani ya. Selamat malam saja untuk semuanya melalui FM 96.3 juga FM 97.6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Menyapa Anda di seluruh kota Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Kerom dan sekitarnya, yang ada di Kota Ombak Sarmi dan sekitarnya, semua sudah ya, tanpa terkecuali yang terus mendengarkan siaran kami, juga yang menggunakan aplikasi RRI Digital yang sebelumnya sudah diunduh melalui Play Store juga App Store, atau malam hari ini ada yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat malam saja untuk semuanya yang ada di luar Pulau Papua. Selamat menikmati persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan ke ruang dengar Anda sampai kita jelang bersama nanti pukul 22 waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya sebelum dihadirkan gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, kita akan dengarkan dulu satu persembahan sandiwara radio ke ruang dengar Anda. Kita jelang 14 menit lagi ke depan, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Kenal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kini kami ajak Anda kita dengarkan bersama sandiwara radio untuk malam hari ini, produksi ataupun persembahan dari RRI Malang dengan judul Pelajaran yang Tidak Pernah Selesai. Kita dengarkan bersama kisahnya.
1: Menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
2: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
4: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
5: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
6: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Doi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: Akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat nak, ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya manusia kehilangan arah, harapan dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya diva pop tanah air kita tercinta Indonesia, ya Kris Dayanti, dengan satu persembahan lagunya sudah kami hadirkan, kami rangkaikan sebelumnya, juga sudah kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama mini drama produksi dari RRI Malang dengan judul Pelajaran yang Tidak Pernah Selesai. Katanya Mbak Kade, ku tak sanggup Mbak Rahma, katanya ya kalau tidak sanggup harus kemudian lama-lama terpisah, ya berarti jangan jauh-jauh ya. Tak sanggup bukan berarti lemah, melainkan tanda juga sih sebenarnya bahwa kita telah berjuang terlalu lama mungkin ya, tanpa istirahat. Dan setiap manusia juga pasti memiliki batas, dan menerima kenyataan itu adalah bagian dari kekuatan. Jadi jangan bilang tidak sanggup, ya mungkin hanya butuh istirahat saja sebentar, nanti bisa dilanjutkan kembali perjuangannya. Semangat. Selamat malam untuk Anda semuanya. Dan kini kami hadir kembali dengan gelaran program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti kami tunggu Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami di 0967 536 386.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat live.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita ketemu lagi dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di malam yang semakin tenang, rindu sering terasa lebih kuat daripada biasanya. Mengapa? Karena jarak mungkin memisahkan, tetapi semakin malam katanya kenangan membuat seseorang tetap terasa dekat di dalam hati. Jadi rasanya kalau semakin malam itu Mbak Rahma semakin rindu. Iya, betul kah? Di ujung telepon kami terima Anda yang mau bergabung, silahkan. Waktu kita sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur. Di line telepon kami tunggu di 0967-536-386. Setiap sesinya dengan satu penelpon, dengan satu requestan lagu langsung diputarkan. Terima kasih. Dicoba lagi silahkan di 0967-536-386. Kami temani Anda, saudara pendengar, dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam.
0: Malam Kak Ayus, apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan,
0: kabar baik, Mbak. Puji Tuhan. Oke deh, silakan. Mau request lagunya siapa?
1: Dari The Mercies.
0: Hah?
1: The Mercies.
0: The Mercies. Judulnya?
1: Untukmu.
0: Untukmu. Oke. Sip. Diputarkan. Sama-sama, amin. Terima kasih untuk Kak Ayus juga ya. Untukmu juga Kak Ayus. Sukses selalu juga. Ini rekasan lagunya langsung dihadirkan punyanya The Mercies. Untukmu.

0: Saudara pendengar, itu dia satu requestan lagu yang sudah dihadirkan dari penyanyi The Mercies untukmu yang dipesan sama Kakak Yus. Di ujung telepon untuk penelpon yang kedua, di sesi yang kedua, ajang ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kami terima lagi, silakan di 0967-536-386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Rahma.
0: Malam, Kakak Alvin.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Getar-getar asmara.
0: Getar-getar asmara, bahaya
1: sekali.
0: Tunggu.
1: Viral stay.
0: Getar-getar asmara. Siapa yang nyanyi?
1: Sifara Lestari.
0: Sifara?
1: Sifara.
0: Oh, Sifara, ya ampun.
1: Aduh, itu kelebihan itu.
0: Kelebihan gula ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Istrada lagi.
1: Bah, jangan lupa.
0: Sabar, ini kayaknya yang nyanyi harus ini nih, apa

0: Zivara Lestari ya, getar-getar asmara. Semoga lagu ini bisa mewakili perasaan Anda yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata ya. Ajang ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Penelpon selanjutnya diterima lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa ini?
1: Dengan Erik.
0: Kakak Erik di Waena.
1: Ya.
0: Silahkan Kakak Erik, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya, lagu Members Only, Bobby Blue Blend.
0: Lagu Indonesia malam hari ini.
1: Oh, Black Brothers Hilang.
0: Black Brothers Hilang.
1: Ya.
0: Tunggu.

0: bersilang.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, terima kasih. Iya, Kakak Erik, terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Requestan lagunya dari punyanya Black Brothers, Hilang ya. Masih temani Anda dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Waktu kita masih ada, masih cukup kok ya, sampai nanti kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dinantikan lagi untuk Anda yang mau bergabung, tetapi selepas yang satu ini.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini menemani Anda dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Sesi selanjutnya kami tunggu lagi yang lain yang mau bergabung, silahkan di line telepon kami di 0967 536386. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Doni.
0: Siapa?
1: Doni.
0: Doni di mana?
1: Padang Bulan.
0: Wis, orang Padang Bulan nih.
1: Ya.
0: Oke, sudah. Silakan.
1: Minta hujan gerimis, Kak.
0: Ih, jangan, Kak. Kita mau pulang ini.
1: Sabar dulu.
0: Ih.
1: Sabar, sudah.
0: Ketong mau pulang jangan dulu hujan. Apa judulnya? Hujan.
1: Mau gerimis.
0: Ih.
1: Hujan mau pas aja sudah.
0: Ih, ketong mau pawai.
1: Nih, jangan.
0: Ih.
1: Oh, enggak tahu marah. Amat tertawa.
0: Stop menyamar sudah, Kai. Sekarang Doni ya.
1: Iya, Doni saya sudah.
0: Karena Piala Dunia jadi Doni ya. Apa judul lagunya tadi?
1: Hujan gerimis.
0: Hujan gerimis aja.
1: Oh, kok tahu?
0: Ih, tahulah. Hujan gerimis. Itu kan iya.
1: Lagu masa kecil-kecil dulu jadi ingat sampai sekarang.
0: Iya, sekarang sudah apa? yang nyanyi siapa?
1: Bang Benyamin.
0: Iya toh, yang itu toh. Itu bukan. Yo. Hujan gerimis. Iya. Oh, oke sudah. Baiklah.
1: Selamat berpawaria. Sukses selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu dalam aktivitasnya.
0: Amin. Yo, terima kasih.
1: Malam
0: juga. Malam baik. Terima kasih sudah bergabung ya, si sejuta nama. Aduh, ini karena lagi Piala Dunia jadi ambil nama juga yang mirip-mirip ya, Piala Dunia, dan yang bergabung tadi Doni. Beda jauh sih Mbak Rama. Oke, sudah, terima kasih untuk yang sudah bergabung dari arah-arah Padang Bulan. Dan ini requestan lagunya, hujan gerimis aja.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, bernostalgia kembali dengan mungkin ya masa kecil kita. Lagunya sudah dihadirkan ya, Hujan Gerimis dari punyanya Benyamin Sueb ya, yang di request sama Abang Doni tadi yang sudah bergabung, sama Mpok Ida Royani yang nyanyi. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kakakku Sayang.
1: I love you.
0: Love you too. Silahkan, mau request lagunya siapa?
1: Charles
0: Hutagalun, judulnya
1: Takkan Kubaring. Takkan Kubaring.
0: Takkan
1: cari.
0: Takkan kucari. Takkan kucari
1: gantimu.
0: Oh, takkan kucari gantimu.
1: Iya.
0: Oke deh, takkan kucari gantimu. Sip, langsung dimainkan.
1: Bongkar.
0: Terima kasih Allah. Kakak Ape, sehat selalu. Yoi, dadu, terima kasih. Iya, terima kasih kembali sudah bergabung. Gagasan lagunya langsung dihadirkan dari Charles Hutagalung. Takkan ku cari gantimu.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Masih di suasana malam hari ini menemani Anda dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan untuk requestan lagu selanjutnya diterima kembali yang sudah menanti di ujung telepon. Terima kasih ya. Yang lain silakan di line telepon kami di 0967-536-386. Halo, selamat malam
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya, itu Mbak Rama.
0: Malam Ivan.
1: Iya, Mbak Rama.
0: Silahkan.
1: Argentina masih kuat toh.
0: Yoi, hat-trick kan.
1: Itu lagi. Bendera supasang di situ Mbak Rama.
0: Sudah.
1: Mantap sudah.
0: Mantap.
1: Kalau gitu saya mau request lagu dari Hengki Supit.
0: Hengki Supit judulnya
1: Bila Engkau Izinkan. Bila Mbak Rama izinkan.
0: Izinkan sekali kan.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat
0: okay,
1: malam.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat malam juga Ivan ya. Yang sudah bergabung. Bila engkau izinkan, diizinkan sekali ya. Lama buat. Punyanya Hengki Supit dihadirkan. Nanti mau bergabung lagi yang lain silahkan untuk sesi yang terakhir kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, tetapi kembali selepas yang satu ini.

0: Sudah mendengar punyanya Hengki Supit sudah dihadirkan ya. Angkatan anak 90-an pasti tahu betul ya lagu ini. Musik slow rock plus suaranya melengking. Wih, keep on rock katanya. Dijing telepon diterima, masih diizinkan untuk Anda yang mau bergabung. Satu penelpon terakhir dan untuk requestan lagu yang terakhir juga di sesi yang terakhir ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu ya?
1: Iya.
0: Ayu dimasuhi ya?
1: Iya.
0: Ais. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat, alhamdulillah. Karena mau sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan Ayu ya.
1: Iya, lagunya dari Hedy Diana.
0: Hedy Diana, judulnya?
1: Bintangku, Bintangmu.
0: Bintangmu, oke deh. Ayu, bintangnya apa?
1: Bintangnya Virgo.
0: Oh, Virgo.
1: Iya, tapi besok hari ini ya, besok tanggal 20 saya ulang tahun pernikahan ke 12 tahun.
0: Oke.
1: Ya jadi bintangku.
0: Oke, Virgo dan Aries cocok ya?
1: Iya.
0: Bertemannya erat pasti.
1: Erat benar. Jadi dapat pasangannya juga sama-sama.
0: Iya, wis mantap iya. Deh.
1: Sip, Mbak Rahma, sehat ya, tambah tugasnya. Terima kasih, Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu yang sudah bergabung ya. Dari Mas Sohi, penelpon terakhir kita jauh sudah bergabung. Yang lagi pantau juga menggunakan aplikasi RRI Digital untuk semuanya di sana. Selamat malam, diwakili sama Ayu ya. Terima kasih sudah bergabung, penelpon terakhir kita. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Yang belum sempat, nanti dicoba lagi di hari-hari berikutnya. Ajang Ruang Rindu selalu hadir ke ruang dengar Anda, kecuali hari Rabu ya. Selepas mini drama atau sandiwara radio langsung dirangkaikan dengan ajang Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Timur, kecuali untuk hari Rabu ya, ajang Ruang Rindu kita bergabung dalam siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Dan kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur, ada lagu-lagu hiburan pilihan ya, tembang-tembang oldies, tembang-tembang lawas dari mancanegara yang nanti akan dihadirkan sebagai pengantar istirahat Anda sampai nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat.

Saudara pendengar, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 23:50 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda untuk kebersamaan kita di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Nanti kita jumpa lagi esok hari untuk edisi siar hari Sabtu akhir pekan tanggal 20 Juni 2026. Nanti ketemu lagi sama Mbak Rahma esok siang ya, di depart yang kedua hingga depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura siang hingga rangkaian Lintas Jayapura sore edisi Sabtu 20 Juni 2026. Anda yang akan beristirahat malam hari ini, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa diperiksa kembali rumah Anda ya, pintu, jendela, garasi kendaraan Anda, pagar rumah Anda juga sudah harus dalam kondisi terkunci dengan baik. Diperiksa kembali apakah mungkin masih ada alat-alat elektronik yang masih kemudian Anda lupa matikan ya, segera dimatikan agar Anda bisa beristirahat dengan tenang, bisa nyaman tidurnya nyenyak tanpa dikhawatirkan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Jangan lupa sekali lagi berdoa sebelum tidur, semoga semuanya mimpi yang indah malam hari ini, esok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, segar, bugar dan siap kembali menjalani berbagai aktivitas Anda. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas malam hari ini, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Karolus Latuheru. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026, pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada, bersama Radio Republik Indonesia Jayapura kembali hadir menemani Anda untuk edisi pagi hari ini di edisi 20 Juni 2026 dan saya Ida Susilawati kembali hadir menemani kebersamaan kita di suasana pagi hari ini sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kami hadir bersama partner kerja saya, ada rekan Wana yang kembali akan berkolaborasi bekerja sama dalam siaran program kami untuk edisi pagi hari ini, diantaranya edisi 20 Juni dan pagi ini kami hadir bersama Nuansa Religi Kristen dan Nuansa Advent akan menghadirkan Angin Puting Beliung Kematian dan Kehancuran yang akan disampaikan oleh Pendeta David Yowe. Kemudian saudara pendengar akan lengkapi juga kebersamaan kita dengan Nuansa Kidung Pujian, Warta Berita Fajar Papua secara live dan live streaming di kanal YouTube RRI Jayapura Official dan siaran terestrial kami di frekuensi kesayangan kita 96,0, 97,6, 93,55 dan 100 MHz. Baik pendengar, sambil kita menikmati suasana pagi dan sambil kita menantikan terbitnya mentari di ufuk timur Indonesia atau sunrise ya, dan pagi-pagi sekali kita boleh bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan begitu nyata untuk sehat boleh kita dapatkan, nafas hidup yang masih terus ada, darah yang masih terus mengalir dan kekuatan kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir seperti kidung pujian. Tuhan Allah hadir. Jemaat nama. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua.

Shalom, selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan kami untuk menyampaikan renungan pagi di pagi hari. Bersama dengan saya, Pendeta David Yowe. Pagi ini kita akan duduk sejenak untuk merenungkan tentang kuasa Tuhan berkat pernyataan Tuhan yang telah menjadi bagian kita di sepanjang malam peristirahatan kita. Sebelum kita akan melakukan aktivitas, kita akan mendengarkan siaran di pagi ini, mendengarkan renungan singkat di pagi hari ini yang akan menjadi berkat bagi kita. Sebelum kita akan mendengarkan renungan di pagi hari ini, saya undang kita tunduk sejenak berdoa untuk meminta kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kita. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu baik kepada kami sampai saat ini. Pagi ini kami akan melakukan aktivitas kami, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kami akan duduk sejenak mendengarkan renungan pagi. Biarlah kuasa Roh Tuhan menguasai hati kami. Renungan ini menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia, pagi ini renungan pagi kita berjudul Angin Puting Beliung, Kematian dan Kehancuran. Ada banyak peristiwa bencana yang ada di bumi kita ini yang menandakan bahwa dunia ini semakin hari bukan semakin membaik, tapi dia akan mengarah kepada kehancuran. Ketika kita berharap bahwa dunia ini akan membaik, maka itu adalah satu harapan yang mungkin sepertinya keliru. Karena semakin hari usia dunia ini semakin tua, banyak hal yang akan terjadi di gangguan-gangguan bagian-bagian dunia, dan akhirnya membuat dunia ini semakin hari semakin kacau. Berdasarkan Alkitab sudah dinubuatkan bahwa pada zaman-zaman akhir ada banyak peristiwa yang terjadi yang mungkin tidak bisa kita perkirakan. Ketika peristiwa itu mulai terjadi, mari kita angkat kepala kita dan melihat bahwa waktunya itu sudah semakin dekat. Ayat firman Tuhan di pagi hari ini, 1 Petrus pasal 5 ayat 6-8. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sandarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Pagi hari ini ayat firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan lupa bersandar kepada Tuhan, serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena lawan kita adalah si iblis. Kita tidak bisa mengalahkan setan itu dengan kekuatan kita. Hanya dengan pertolongan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kita bisa mengalahkan lawan kita yang adalah iblis itu. Dia sedang memantau kita. Dia seperti singa yang mengaung-ngaung, yang sementara mencari mangsa. Ketika kita lemah, maka kita akan dikalahkan oleh setan. Renungan pagi ini bercerita pada tanggal 1 Maret 1997. Angin topan yang sangat dahsyat melanda negara di bagian Arkansas, meninggalkan bekas jalur kehancuran yang panjang, berkelok-kelok sepanjang 260 mil. Makhluk buas yang dahsyat apakah yang ada di langit itu, tornado yang mengerikan. Pada tahun 1997 di negara Arkansas terjadi satu bencana yang besar, sehingga banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah yang akan terjadi? Hal apa yang terjadi? Apakah peristiwa ini merupakan satu tanda, ataukah ada maksud lain di balik peristiwa ini? Ketika gelombang dingin berada di atmosfer, gelombang udara hangat yang sangat besar naik ke melawannya, gerakan ini menarik lebih banyak udara hangat, dan itu juga naik terangkat. Saat proses ini berlanjut, udara mulai berputar sampai mendapatkan kekuatan dan waktu yang tepat. Jika sudah berkembang sempurna, angin puting beliung yang sangat kencang bisa mencapai 300 mil per jam atau lebih. Kita bisa melihat peristiwa yang terjadi.
bahwa peristiwa ini terjadi menandakan bahwa seperti tadi saya sampaikan, dunia ini semakin tua, banyak hal yang akan terjadi. Tornado dapat menyebabkan kerusakan yang luar biasa dalam berapa jam. Itu bisa dengan mudah melenyapkan area selebar 2-4 mil dengan panjang 100 mil. Puing-puing seukuran jauh bisa menggembor lubang sebesar bola bowling. Angin puting beliung dapat menancapkan sepotong jerami kecil langsung ke tunggal sebuah pohon. Bangunan-bangunan tampak meledak seperti bom. Hanya dengan persiapan yang baik, tepat, dan penuh kasihlah dari Bapa Surgawi, kita dapat membawa kita melewati corong kematian yang terjadi. Renungan pagi kita katakan bahwa hanya persiapan yang tepat ditambah dengan kuasa Tuhan yang besar itu dapat menolong kita melewati pertolongan atau melewati peristiwa yang terjadi pada tahun 1997. Ada banyak musibah yang terjadi. Renungan pagi ini menceritakan tentang angin puting beliung yang begitu dahsyat, yang begitu mematikan, yang mengingatkan kita bahwa peristiwa ini sangatlah dahsyat yang sedang terjadi. Ada banyak peristiwa yang terjadi. Renungan pagi katakan bahwa hanya dengan persiapan dan juga ditambah dengan kuasa Tuhan yang sangat besar akan menolong kita melewati masalah ini. Perlindungan terbaik adalah tempat yang ada bersama dengan Tuhan. Perlindungan terbaik adalah tempat penyimpangan, ruangan di bawah tanah atau melewati badai. Jika seorang mendapati dirinya berada di tempat yang terbuka, ketika angin puting beliung mendekat, maka ia harus berbaring di tanah, bersembunyi di tempat yang ada celah atau parit. Pada saat peristiwa tornado itu disebutkan ke atas, Kathleen Welton, seorang ibu, orang tua tunggal, menggendong putranya yang berusia 11 tahun, Levi, saat mereka terbaring bersama di jembatan layang, saat tornado menyedot kepada kematian, ia menyelamatkan nyawa putranya dengan melepaskannya. Bencana-bencana ini sering mengingatkan kita tentang akan adanya masa-masa yang lebih berbahaya di depan. Pendengar setia dimanapun Anda berada, ada banyak musibah, permasalahan yang tidak kita duga terjadi. Ada banyak musibah yang tanpa kita sadari. Mungkin ketika saya tidur di tengah malam, ketika saya bangun di besok hari, saya mendengar banyak berita yang terjadi. Atau mungkin kita pernah mengalaminya sendiri. Pertanyaan baik kita adalah, sudah siapkah kita menghadapi musibah ketika itu datang kepada kita? Sudah siapkah saya? Sudah ambil waktukah saya bersama dengan Tuhan? Sudah siapkah saya menerima keadaan yang mungkin bagi saya tidak siap untuk menerimanya? Sudah siapkah saya menerima keadaan dunia yang semakin hari membawa kita mengeluh, susah, dan resah dalam kehidupan kita? Pelajaran pagi ini mengatakan bahwa saya harus siap, karena musibah ini dia datang secara tidak teratur, namun akan sering terjadi. Badai yang menghancurkan ini menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang sangat melampaui kendali kita. Jelaslah bahwa akibat dari tindakan-tindakan iblis ini dapat menghubungkan dengan peristiwa akhir zaman, jelas di dalam Alkitab. Kita semua tidak bisa menahan bencana yang besar ini hanya dengan mempersiapkan diri. Kita hanya perlu tahu bahwa kita sudah ada dalam dunia yang berdosa. Kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, kenapa sebagaimana macam hal terjadi. Kita ada dalam dunia yang berdosa. Yang harus saya lakukan, mempersiapkan diri, punya hubungan dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, dan siap menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab katakan bahwa ini adalah bagian dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Meskipun tidak banyak bisa kita lakukan untuk mengalahkan tornado ataupun bencana, ada seorang dapat kita percaya sepenuhnya untuk melindungi kita. Dia adalah Yesus. Kisah perjalanan Yesus dan murid-muridnya ketika di tepi menyeberang di tengah amukan badai itu. Ketika Yesus berdiri, maka teduhlah angin,
badai pun menjadi reda. Marilah kita tinggal di dalam Yesus. Kita percaya sepenuhnya kepadanya. Yesus mampu menolong kita. Marilah kita tinggal dalam Dia, agar Dia bisa menolong kita dan kita dapat bertahan. Wahyu pasal 6 ayat 17. Tuhan, terima kasih atas janji perlindungan-Mu. Saya dikelilingi oleh badai kehidupan. Bantulah saya untuk mengingat bahwa angin dan ombak pun taat kepada-Mu. Seberat apapun yang kita alami, ketika saya tinggal dalam Yesus, membuat saya mengerti, menyadari, meskipun dalam bencana saya harus kehilangan orang yang saya kasihi, tapi saya akan berkata bahwa adalah baik itu terjadi, karena peristiwa ini mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan semakin baik. Tinggal dalam Yesus akan membuat saya mengerti, memahami situasi dunia yang ada dalam kehidupan kita, dan kita akan sadari bahwa hal itu terjadi karena kita berada di dalam dunia yang berdosa. Ketika saya tinggal dalam Yesus, saya punya kekuatan iman untuk mengatakan bahwa badai ini pasti akan berlalu. Ayat perenungan kita di pagi hari ini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sandarlah, berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Ia berkeliling sama seperti singa yang mengaung-aung mencari yang dapat ditelan. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Kiranya renungan di pagi hari ini menolong kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan siap menghadapi segala situasi yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Mari pastikan di pagi hari ini bahwa saya sudah tinggal di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar situasi dunia saat ini. Tidak ada hal yang baik yang bisa kami andalkan. Pagi ini kami belajar bahwa Yesus yang dapat menedukan badai itu, Yesus yang bisa menenangkan badai yang besar itu. Kami percaya Yesus yang sama akan menolong kami melewati badai-badai permasalahan yang kami hadapi, badai dalam pribadi, keluarga, badai bencana alam yang kami hadapi yang mungkin membuat kami bertanya-tanya, mengapa ini terjadi, mengapa hal ini terjadi. Pelajaran pagi mengingatkan kami bahwa tinggallah dalam Tuhan. Tuhan akan menolong kami, menguatkan kami melewati semua itu dengan penuh baik. Matumah Tuhan, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, apapun yang terjadi, bersama dengan Tuhan, badai itu pasti akan berlalu. Terima kasih sertai kami di sepanjang hari ini. Inilah doa dan harapan kami semua. Di dalam nama Yesus, telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Saudara pendengar masih menikmati berkat rasa syukur atas suasana baru yang kita nikmati bersama dalam suasana hari Sabtu, tepatnya di 20 Juni. Kita juga sudah menikmati berkat percikan rohani pagi yang telah diberikan oleh Pendeta David Yowe. Angin puting beliung kematian dan kehancuran, renungan pagi agama Advent, dan kiranya boleh menjadi berkat, boleh menjadi remah-remah untuk kita bisa nikmati sebagai roti hidup kehidupan, ya. Dan boleh menjadi berkat dari Tuhan buat kita semuanya. Bagaimana dimanapun Anda berada, 30 menit ke depan kita akan menjelang pukul 6 pagi. Dan Warta Berita Fajar Papua akan kami hadirkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Ia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget. Udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Saudara pendengar, hanya sampai di sini kidung-kidung pujian yang kami persembahkan untuk Anda. Dan satu kidung pujian yang terakhir berasal atau berjudul Kala Segalanya, yang dinyanyikan oleh Sari Simorangke. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi Warta Berita Fajar Papua akan segera kami hadirkan. Dan Anda bisa simak lewat RRI Digital. Anda juga bisa simak lewat YouTube di RRI Jayapura Official. Dan sekali lagi, radio kesayangan Anda pada siaran terestrial kami ya, bisa terus Anda pantau dengan frekuensi 96,0, 97,6, 93,55 dan 100 MHz. Baik pendengar, kita jelang 15 atau 10 menit ke depan tepatnya untuk penyampaian Warta Berita Fajar Papua.

1. Kulit hitam, rambut keriting, makan pinang, mulut merah, terada yang lawan.

terkait dengan peran seorang mama, mama Papua yang tentunya dengan kesederhanaan, dengan kepolosan dan juga masih mempertahankan tradisional. Tetapi hebatnya atas peran seorang mama, anak-anak hebat yang ada di Papua tentunya boleh menjadi penerus masa depan bangsa dan negara. Baik, salam sayang buat semua mama Papua dimanapun Anda berada. Baik, pendengar, kita akan jelang pukul 6 pagi. Warta Berita Fajar Papua akan kami hadirkan secara live dan live streaming langsung dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura.

0: Selamat pagi saudara, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi pagi ini Sabtu 20 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Festival Colo Sagu 2026 jadi momentum penguatan ekonomi dan kemandirian pangan di Papua. Petugas makam jadi garda terdepan pemutakhiran data kependudukan di Mimika. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Fajar Papua kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Kita awali dengan berita pertama. Berlangsung selama 3 hari Festival Colo Sagu 2026 dorong optimalisasi pemanfaatan tanaman sagu dari tradisi menuju kemandirian pangan di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Festival Colo Sagu 2026 yang mengusung tema Sagu Menghidupi dari Tradisi Menuju Kemandirian Ekonomi resmi digelar dan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Juni 2026 yang berlangsung di lapangan parkir DPR Papua, Kota Jayapura. Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Pusaka Sagu Nusantara bersama mitra lainnya menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sagu sebagai identitas budaya sekaligus ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat di Papua. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun selaku founder Colo Sagu dalam sambutannya menegaskan penyelenggaraan Festival Colo Sagu lahir dari kepedulian terhadap keberlanjutan sagu di tanah Papua. Menurutnya, meskipun masyarakat Papua memiliki sumber daya sagu yang melimpah, namun belum banyak yang berhasil mengembangkan komoditas sagu sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dijelaskan Kombespol Frederikus Maklarimbun, luas lahan sagu di Papua terus mengalami penyusutan. Dari sekitar 1,1 juta hektar, saat ini tersisa sekitar 700 ribu hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk menjaga dan mengembangkan potensi sagu sebagai kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat di Papua.
3: Tuhan sudah memberikan sagu di tanah ini yang melimpah dengan harapan kita yang tinggal dan berdiam di tanah ini berhikmat untuk mentransformasikan dia dari nilai-nilai kultural menjadi nilai-nilai ekonomi. Tentunya ini menjadi tantangan untuk kita lakukan sendiri. Kami berharap dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri dinamika terkait dengan sagu di tanah ini. Kira-kira sagu mau dibawa ke mana? Hanya sebagai sekenang cerita atau sebagai sumber kehidupan bagi kita yang berdiam di tanah ini. Dengan besar harapan kita melaksanakan festival ini ada sebuah regulasi yang berbicara tentang sagu. Sehingga sagu bisa beriring bersama memenuhi kebutuhan pangan kita yang berdiam di tanah ini. Mohon partisipasi pemikiran, ide untuk bagaimana kita mengembangkan sagu. Sagu yang ada ini jangan sampai dia hilang. Paling tidak mungkin dipertahan untuk kehidupan. Tuhan sudah memberikan sagu untuk memenuhi generasi terdahulu. Jangan sampai kita generasi sekarang dan generasi yang akan datang hanya gigi jari melihat sagu ini dia punah di tanah ini.
2: Melalui festival tersebut, masyarakat diajak untuk kembali melihat potensi sagu dan pentingnya perlindungan dan pengembangan komoditas sagu di Papua, serta mendorong generasi muda di Papua untuk lebih aktif dalam pemanfaatan potensi sagu sebagai bagian dari kemandirian pangan di tengah masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan sagu bukan sekedar bahan pangan bagi masyarakat di Papua, melainkan sebagai identitas, sejarah, dan juga kehidupan masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun. Menurut Gubernur, pembahasan mengenai sagu sesungguhnya merupakan pembicaraan tentang masa depan Papua. Sagu memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terkait dengan itu, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen akan terus memperkuat ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk turunan sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
4: Ketika kita berbicara tentang sagu, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Papua. Kita sedang berbicara tentang ketahanan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang saat ini, ketergantungan terhadap pangan dari luar harus mulai diimbangi dengan penguatan pangan lokal. Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, dan sagu merupakan salah satu aset strategis yang dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah, pengembangan, riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk-produk turunan dari sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Matius Fakiri juga mengajak generasi muda Papua untuk bangga terhadap sagu sebagai identitas dan warisan budaya, sekaligus sebagai peluang ekonomi di masa depan. Pelaksanaan Festival Colo Sagu diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, talk show, seminar, pameran UMKM, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua berupaya menghubungkan petani cabai di Kabupaten Kerom dengan pelaku usaha pengolahan pangan untuk memperkuat rantai pasokan lokal. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Papua, Jimmy Teisha, mengatakan langkah tersebut dilakukan agar petani memperoleh nilai jual yang lebih baik dari hasil panennya. Menurutnya, cabai Kerom memiliki kualitas yang baik dan dibudidayakan secara organik, namun panjangnya rantai distribusi membuat harga cabai lokal sulit bersaing dengan produk dari luar daerah. Karena itu, pemerintah mendorong koperasi menjadi penghubung antara petani dan pelaku usaha, sehingga hasil panen dapat langsung disalurkan ke industri pengolahan. Salah satu kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah pasokan cabai untuk UMKM, pengolahan pangan di Papua yang selama ini masih kesulitan memperoleh bahan pangan lokal dalam jumlah memadai. Saudara, resmi hadir di Papua, Universitas Katolik Fajar Timur Papua siap mengambil peran dalam membentuk SDM Papua yang berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Universitas Katolik atau UNIKA Fajar Timur Papua resmi memulai langkah besar dalam pengembangan pendidikan tinggi di tanah Papua. Perguruan tinggi yang lahir dari kerinduan umat Katolik Papua selama puluhan tahun ini diharapkan menjadi pusat pengembangan intelektual, karakter, dan pengabdian kepada masyarakat yang berakar pada nilai-nilai Katolik serta konteks sosial budaya Papua. Rektor UNIKA Fajar Timur Papua, Pastor Dr. Konstantinus Bohang OFM mengatakan, gagasan pendirian Universitas Katolik Fajar Timur Papua sebenarnya telah muncul sejak tahun 2006 yang lalu, namun realisasinya baru dapat diwujudkan saat ini karena adanya kebutuhan untuk memperkuat peran kaum awam Katolik dalam kehidupan masyarakat melalui basis pendidikan tinggi yang kuat. Menurutnya, UNIKA Fajar Timur Papua hadir dengan kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan perguruan tinggi Katolik lainnya di Indonesia. Selain mengusung nilai-nilai Katolik, kampus ini juga menempatkan budaya, antropologi, dan kebutuhan masyarakat Papua sebagai landasan utama dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dr. Konstantinus Bahang menjelaskan, konsep pendidikan yang diusung di UNIKA Fajar Timur Papua mengacu pada pendekatan service learning, yaitu proses pendidikan yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
5: Universitas Katolik ini ya, memang sudah merupakan kerinduan dari umat Katolik di seluruh Papua. Visi UNIKA itu mengembangkan intelektual yang populis, begitu. Artinya memang yang sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Dan ini memang sesuai dengan arah baru dari Universitas-Universitas Katolik berdasarkan studi terakhir di Roma, bahwa Universitas Katolik sekarang ini harus bersifat service learning-nya, jadi mengembangkan pusat sekolah tapi yang betul-betul melayani masyarakat. Maka harus bertolak dari kebutuhan yang ada, sehingga ada unsur Papuanya, entah itu budayanya atau itu perkembangannya, konteks sosialnya itu harus muncul nanti dalam pengembangan kurikulum. Dan karena itu juga unsur yang kedua nanti yang akan dikembangkan yang secara khusus, yaitu mengembangkan lembaga pendidikan sebagai sebuah komunitas yang perguruan tinggi sebagai sebuah basis intelektual Katolik itu memiliki basis intelektual sehingga mereka punya kualitas lah untuk terlibat di tengah masyarakat.
2: Untuk tahap awal, Unika Fajar Timur Papua membuka sejumlah program studi yang berada di bawah tiga fakultas, yaitu Fakultas Teologi yang memiliki program studi teologi dan program magister teologi pastoral yang telah berjalan sebelumnya. Sementara fakultas baru yang dibuka adalah Fakultas Sains, Fakultas Teknologi dengan program studi farmasi, teknik sipil, arsitektur, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi.
5: Memang kami tidak terbatas di sini karena masih dalam proses ini hanya untuk memulai saja. Kami merasa untuk mewujudkan semua nilai-nilai Katolik di dalam masyarakat masih ada fakultas lain yang bisa menyalurkannya, tidak cukup dengan ini. Tapi ini untuk memulai begitu. Kami melihat kalau ini berjalan baik, ya berapa tahun lagi akan dikembangkan lagi prodi-prodi baru. Gitu. Unika ini merupakan pengembangan dari STF, bukan suatu hal yang terpisah. Ya. Karena itu fakultas ini juga terlibat banyak dalam hal ini, walaupun fakultas ini lebih banyak ada di bawah 5 uskup, sedangkan Unika ada di bawah 2 uskup. Tetapi sudah ada kerjasama sehingga adanya fakultas teologi ini mempengaruhi pengembangan fakultas-fakultas lain. Sehingga terjaga semangat dasarnya, yaitu semangat Katoliknya dengan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan di sini.
2: Untuk kegiatan perkuliahan akan memanfaatkan kampus STFT dan fasilitas yang berada di Kompleks Taruna Dharma Waena, serta kawasan di sekitar Santo Paulus direncanakan juga menjadi lokasi pengembangan kampus utama Unika Fajar Timur Papua. Saat ini penerimaan mahasiswa baru masih berlangsung pada gelombang kedua hingga 7 Juli 2026 dan pelaksanaan perkuliahan perdana tahun akademik 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 8 Agustus 2026 mendatang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara pendengar, Warta Berita Fajar Papua sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Jayapura mengingatkan masyarakat agar menerima petugas sensus ekonomi 2026 yang saat ini melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Kepala BPS Kota Jayapura Sugianto mengatakan, warga yang menolak didata berisiko tidak tercatat dalam basis data yang digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program sosial dan ekonomi. Menurutnya, data sensus menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah. Pendataan dilakukan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 253 petugas yang menjangkau di seluruh wilayah Kota Jayapura. Selain aktivitas usaha, sensus juga mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti pendidikan, perumahan, kepemilikan aset, dan sektor pertanian. Saudara, selanjutnya kita simak berita dari Kabupaten Mimika. Para petugas makam menjadi garda terdepan dalam memutakhirkan data kependudukan, khususnya berkaitan dengan dokumen akta kematian yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Mimika, sehingga bantuan sosial atau bansos bisa lebih tepat sasaran. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi lurah dan kepala kampung serta petugas makam pekuburan di Mimika. Dibuka oleh Bupati Mimika Yohanes Retop melalui asisten 3 Heri Onawame dengan pemukulan tifa didampingi Kepala Dinas Dukcapil Slamet Sutejo kemarin Kamis 18 Juni di Horizon Ultima Jalan Hasanuddin Mimika. Dalam sambutan pemerintah, Heri mengatakan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk mengakses segala layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lainnya. Sementara Kepala Dinas Slamet Sutejo mengungkapkan, para petugas makam menjadi garda terdepan memutakhirkan data kependudukan khususnya validasi akta kematian. Verifikasi data kependudukan ini bertalian penting dengan pemutakhiran data penerima bansos, sehingga diharapkan bansos bisa lebih tepat sasaran.
3: Makanya kita kolaborasikan dengan petugas makam, lurah dan juga kepala kampung, sehingga betul-betul surat administrasi yang misalnya surat keterangan kematian diterbitkan oleh kelurahan atau kampung, itu benar-benar di faktanya juga makamnya ada. Kan orang idealnya masa sudah meninggal menerima bansos? Yang boleh menerima siapa? Ya ahli warisnya. Gitu. Ada yang lebih berhak. Tetapi terkait bansos tentu itu domainnya dinas sosial, tetapi kami dengan kelurahan, kampung, dan ini membantu dari aspek ini. Sehingga akurasi data dan validitas itu bisa yakin dan memang otentik datanya jadi valid dan akurat.
4: Bansos tepat sasaran ya?
3: Intinya di situ, supaya tepat sasaran dan memang kalau yang sudah tidak berhak, ada yang lebih berhak yang memang membutuhkan dan harus kita salurkan kepada yang berhak itu.
2: Kepala Dinas Slamet Sutejo menambahkan, pada tahun 2025 kemarin, Dinas Dukcapil Mimika menugaskan para petugas makam untuk memfoto nisan makam untuk memverifikasi data warga yang dikuburkan. Hasilnya, dari 11 lokasi makam di Mimika, sebanyak 324 orang meninggal dunia belum dicatat akta kematiannya. Berdasar kegiatan itu, dinas mengeluarkan akta kematian dan sekaligus diantar pada keluarga bersangkutan. Upaya ini untuk mewujudkan gerakan Mimika tertib adminduk. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Dan saudara, sambut Hari Bayangkara ke-80 dan rangkaian pelaksanaan Festival Colo Sagu tahun 2026, Kapolres Jayapura Kota, Kombespol Federikus Maklarimbon, selaku founder Colo Sagu menggelar kegiatan Explore Dusun Sagu di Dusun Sagu Kampung Skoyambe, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Di kesempatan itu, Kapolres Jayapura Kota mengatakan kegiatan Colo Sagu bukanlah kegiatan baru, melainkan upaya melanjutkan perjuangan para penggiat sagu yang selama ini konsisten menjaga dan melestarikan pangan lokal khas Papua. Kapolresta mengungkapkan rencana inovatif yang akan dilakukan Polresta Jayapura Kota ke depan adalah mengajak pasangan anggota Polri yang baru menikah untuk menanam sagu sebagai simbol dan filosofi dalam membangun rumah tangga. Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo memberikan apresiasi atas inisiasi yang dilakukan Kapolresta Jayapura Kota dalam mengangkat kembali nilai strategis sagu sebagai identitas dan sumber kehidupan masyarakat Papua. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura untuk terus mendukung berbagai kegiatan pelestarian sagu yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Selain melakukan penanaman sagu secara simbolis, para peserta diajak menelusuri dusun sagu Kampung Sko Yambe untuk melihat secara langsung proses pengolahan sagu dari hulu hingga hilir, mulai dari penanaman hingga pengambilan pati sagu, sebelumnya nantinya diolah menjadi berbagai produk pangan lokal. Dan saudara pendengar, sekian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sang mentari pagi sudah menyinari seantero kota Jayapura dan sekitarnya dengan cahayanya yang begitu indah di pagi hari ini, dan cahaya mentari pagi sampai menyinari masuk ke dalam studio di mana kami berada dan memberikan begitu banyak rasa syukur, sama seperti Anda juga merasakan hal demikian. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Kita akan jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur masih menikmati tembang-tembang asik dari Amoye Band dengan Idima Mewo 3, tembang Papua, namun juga kami kolaborasikan dengan beberapa persembahan-persembahan lagu-lagu yang sudah tidak asing lagi untuk Anda, yang bisa mengajak Anda untuk bergoyang energik atau beraktif

Saudara pendengar Pace Purba featuring XD Ari dengan Terlalu Sibuk. Ya, kalau kita ibu rumah tangga mah memang terlalu sibuk pagi-pagi, banyak yang disiapkan ya. Jadi tidak usah mengeluh dan tidak usah berkeluh kesah atau tidak usah protes dengan apapun itu, dan anggaplah apa yang kita sibukkan itu merupakan sebuah amalan kebaikan untuk Anda, menjadikan keluarga Anda tetap bahagia. Baik saudara pendengar, apa kabar untuk Piala Dunia hari ini? Untuk waktu Indonesia Timur ya, menyajikan lanjutan babak fase grup yang menampilkan laga dari grup C dan grup D. Dan saudara pendengar, Anda bisa saksikan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, grup C yaitu Skotlandia versus Maroko. Kemudian jam 9.30 menit grup C, di mana Brazil versus Haiti. Oh asik ya. Berarti Anda pendukung Brazil, Anda bisa saksikan nanti pada pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Timur ya. Dan kemudian untuk Anda yang favorit dengan Turki atau Paraguay, Anda bisa saksikan di grup D pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Jadi saudara pendengar, untuk pembagian ya dari Piala Dunia 2026 untuk versi Indonesia Timur, saya sudah hitung sesuai dengan perbedaan waktu dari barat ke timur ya. Untuk Skotlandia versus Maroko akan berlangsung pada pukul 7 pagi ini. Kemudian untuk grup C yaitu Brazil versus Haiti

0: Dan pada pukul 9.30 Brazil versus Haiti, dan pukul 12 siang kami juga akan menginformasikan terkait dengan Turki versus Paraguay pada pukul 12 siang.
1: Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

Sarangi, Kopunama, cinta tak akan mati. From the land of Papua sampai Hanbando, one love, Hana, shining selamanya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masih jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan saudara, satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id Jakarta, di mana Amerika Serikat berhasil lolos babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia 2-0. Kemenangan ini saudara mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sempurna di fase grup. Dua gol tuan rumah berasal dari gol bunuh diri Cameron Burgess dan Alex Freeman pada menit ke-11 dan menit ke-43. Kemenangan ini membuat mereka lolos

Sudah mengadari dunia sepak bola, kita menuju ke satu informasi terkait dengan produk herbal Indonesia tembus pasar Arab Saudi 2,5 miliar rupiah. Produk herbal asal Indonesia kembali memperluas pasar ekspornya ke kawasan Timur Tengah melalui kemitraan dengan Al Itolah Trading. Kali ini, saudara PT Dami Sariwana berhasil menjalin kerjasama ekspor perdana di Arab Saudi senilai 2,5 miliar rupiah. Kesepakatan yang ditandatangani Letter of Agreement atau LOA di Jeddah Arab Saudi Senin kemarin mengatakan bahwa penandatangan dilakukan oleh Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Dami Sariwana Taswan Wimala Putra dan pemilik Al Itolah Trading Nazari. Dirjen Pengembangan Ekonomi Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi menilai keberhasilan tersebut menunjukkan tingginya potensi produk herbal Indonesia di pasaran internasional. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha, Kemendag, dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

membuat nuansa kita menjadi beda. Apalagi ketika Anda sudah sangat begitu hafal lagu-lagu Timur seperti yang juga viral di nasional ya, karena sempat juga mewarnai perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan monitor ketua ya. Baik saudara pengen dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Kita langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kementerian Sosial mempercepat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perdagangan melakukan sosialisasi peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut akan berlaku setelah periode negosiasi selama 60 hari yang dipicu oleh penandatanganan nota kesepahaman. Final IBL GoPay 2026 akan mempertemukan dua tim dengan pengalaman berbeda. Pelita Jaya Basketball Jakarta menghadapi Bogor Hornsbill yang mencatat debut di partai puncak. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis untuk diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat paling membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya Tegar Hanif.
1: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur.
1: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Gak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang gak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
2: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niowula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
3: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan. Inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya Pak.
0: Oke.
2: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, serta ditetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
5: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
5: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Hansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
6: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani, walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
5: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG memberikan peringatan dini terhadap dampak dari musim kemarau panjang tahun ini. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
8: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI.
7: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
9: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
8: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
9: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur, Kabupaten Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Serta angin tadi, akhirnya roboh sudah. Padi sudah tua, terus kena angin kencang, akhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya. Sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
10: Serta angin tadi, akhirnya roboh sudah. Padi sudah tua, terus kena angin kencang, akhirnya pada roboh. Jelas mengurangi panen ini, karena ada yang jutaan mungkin 20% apa. Jadi kalau normal.
2: Sementara itu, hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
11: Pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, melakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dexlite ya, yang harganya lebih tinggi, sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi, sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APB-nya kan 6.500 gabah, teman.
2: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 6 DPR mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Exchange Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
13: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
14: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron tuanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
13: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
12: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
13: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Magdalena melaporkan selengkapnya.
15: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
16: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
15: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
17: Ditanya kenapa nggak mengajukan. Jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87%, ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah, ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Nah, kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi, gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
15: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren mendorong kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan moratorium ataupun penghentian sementara penerbitan izin pendirian pesantren. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
18: Saya kira kita moratorium. Alasannya kita ya efektifkan semua yang ada dulu.
19: Kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan serta sarana-prasarana yang memadai.
18: Kita mengajukan ke pusat, saya bilang untuk diterbitkan izin untuk pondok pesantren, hentikan dulu sambil menunggu bagaimana kita evaluasi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada. Dan kami minta juga dari Kementerian Agama Pusat, ayo sama-sama turun untuk segera kita identifikasi pondok-pondok yang memang harus kita fasilitasi, termasuk dengan sarana-prasarana.
19: Saat ini Kemenak NTB mencatat terdapat 998 pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional. Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri, menyatakan dukungannya terhadap rencana moratorium tersebut. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan pondok pesantren yang belum layak namun dipaksakan untuk beroperasi. Selain itu, usulan pendirian pesantren baru yang masuk ke Kemenak NTB disebut sudah cukup banyak.
18: Ada pesantren yang sangat tidak layak menjadi pesantren. Area dia hanya kurang dari 20 hari. Mana jadi asramanya, mana ruang belajarnya, mana ruang ibadahnya. Kan itu fakta banyak. Nah, apakah hal-hal seperti ini nanti diatur, kemudian dilakukan suspend, ataukah sekarang untuk menyelesaikan masalah ini mengurai dengan baik, apakah kita sepakat di moratorium dulu pesantren ini? Karena hari ini pun di meja Pak Kanwil banyak orang yang mengusul menghadirkan pesantren di lingkungan.
19: Sebelumnya data Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyebutkan sejak tahun 2023 hingga Juni 2026 terdapat 20 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Selain kekerasan seksual, terdapat pula sejumlah laporan kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta dan pembaca berita yang sudah menyampaikan informasi-informasi dari pukul 7 hingga pukul 7.24 menit. Ada Bung Rudi Zain. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sambil kita menikmati suasana pagi dengan cuaca yang sudah sangat bersahabat, dengan matahari pagi yang sangat begitu indah dirasakan di pagi hari ini, kita juga nanti akan mendengarkan atau menyimak bersama informasi perakiraan cuaca sebagai penentu aktivitas cuaca di pagi hari ini, dari pagi, siang, sore, bahkan malam, bahkan dini hari nanti. Dan biasanya hari Sabtu, saudara pendengar, banyak sekali momen yang penting yang dihadirkan, diantaranya ada wedding, ada reunian, ada rapat, ada pertemuan-pertemuan, dan yang pastinya sangat membutuhkan sekali cuaca yang cerah di sepanjang hari ini. Baik pendengar, kita akan jelang 5 menit ke depan

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di Programa 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini.
0: Selamat pagi saudara pendengar, kita berjumpa kembali bersama perakiraan cuaca. Dan langsung saja kami sudah terhubung bersama Heri, perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selamat pagi Heri.
3: Selamat pagi Kak Ida.
0: Iya, gimana kabar? Sehat ya?
3: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Ini udah bertugas dari pagi ya Bang Heri ya?
3: Iya.
0: Baik, masih tetap semangat dan informasi terkini yang sudah dirangkum oleh BMKG. Bagaimana gambaran secara umum untuk cuaca di sepanjang hari ini Sabtu 20 Juni 2026? Silakan Heri.
3: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Papua yang berlaku hari ini tanggal 20 Juni tahun 2026. Untuk pagi hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Supiori. Kemudian untuk siang hari nanti berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamberamoraya, dan Biak Numfor. Kemudian untuk malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan Mamberamoraya serta Waropen. Kemudian untuk dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan Mamberamoraya. Untuk suhu udara berkisar dari 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 65 hingga 99%. Selanjutnya kami informasikan juga untuk perakiran tinggi gelombang untuk perairan utara Papua. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan kecepatan angin 2 sampai 15 knot. Angin bertiup dari timur hingga dari tenggara. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar dari 0,75 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 2 sampai 25 knot. Angin bertiup dari timur hingga dari tenggara. Kemudian untuk informasi pasang surut, pasang naik pada ketinggian 1 meter terjadi pada jam 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, serta surut pada ketinggian 0,3 meter terjadi pada jam 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kami imbau kepada masyarakat untuk selalu memperbarui informasi dari kami untuk mengupdate terus agar memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Info cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0812-4806-4840 atau di akun media sosial kami @info BMKG Papua. Demikian update cuaca pagi ini.
0: Iya, terima kasih Heri. Tapi boleh diulangi kembali untuk potensi hujan di kota Jayapura dan sekitarnya itu terjadi pada kapan ini Heri?
3: Untuk kota Jayapura hari ini
0: cerah.
3: Secara umumnya berawan.
0: Oh, ya. Berawan.
3: Cerah hingga berawan.
0: Oke, baik.
3: Berawan hingga cerah ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Heri untuk satu informasi penting bagi pendengar kita. Sukses selalu dan selamat melanjutkan kembali aktivitas ya, dan kerjanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat pagi, sudah bergabung bersama kita Heri langsung dari BMKG Wilayah 5 Jayapura untuk menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di sini di Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan

Saudara pengadil dan penanda berada, senang sekali kami bisa menghibur Anda dan mengantarkan sedikit irama lagu Melayu ya, Kopi Dangdut. Tapi untuk informasi selanjutnya saudara pendengar, atau berita lagu-lagu dangdut yang full Anda bisa dengarkan langsung di Pro 4 Jayapura 89,3 MHz. Baik pendengar dimanapun Anda berada, suatu informasi dari Kabupaten Biak Numfora dalam aktualiti Papua kami antarkan. Pasca melakukan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada 2 unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor, yaitu UD Bintang 5 dan UD Retail Indonesia pada bulan Mei akhir kemarin, tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melakukan klarifikasi dan selanjutnya memastikan kedua unit usaha tersebut mendapatkan sertifikasi NKV. Oke, saudara pendengar, hal itu disampaikan Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan I. Nyoman Polos, saat mengunjungi gudang pendingin atau cool storage UD Bintang 5 di Kompleks Perumnas Sorido Biak Numfor, Jumat 19 Juni 2026. Saudara, apresiasi untuk cepat atau responsif dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disampaikan oleh Nyoman Polos untuk pelaku usaha melengkapi data dan keamanan kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Nah, saudara pendengar, Kepala PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Haryanto mengatakan, selaku pembina, bahwa usaha pangan asal hewan berharap ke depan bukan hanya regulasi yang ditaati oleh pelaku usaha semata, namun memahami pentingnya keamanan pangan di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.

Menikmati suasana pagi dan sudah berada pada pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Anda yang sedang OTW atau mungkin baru saja selesai menunaikan aktivitas sehatnya, yaitu Car Free Day. Biasanya Car Free Day itu berlangsung dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, tapi ada yang jam 8 pagi udah balik ke rumah. Cukup kan? Kita beraktivitas jalan pagi 1 jam, kemudian aktivitas cuci mata 1 jam. Dan ya, nongkrong beli apakah yang sehat-sehat gitu ya, karena memang UMKM tersebar di sepanjang Car Free Day di Jembatan Merah Yotefa Haltekam. Jadi 1 jam untuk olahraga, 1 jam untuk nongkrong dan menikmati cemilan. Dan kemudian sudah balik lagi ke rumah, jam 8 pagi udah nyampe di rumah dan sudah merasakan sehat tubuh karena aktivitas pergerakan jalan pagi ya. Dan kemudian setelah itu Anda akan ngapain ya? Berarti di rumah juga pasti sudah dihadapkan dengan pekerjaan dan juga aktivitas bersih-bersih yang cukup lumayan berkecimpung. Dan dengan berjibunnya pekerjaan di rumah, pasti Anda masih punya tenaga ekstra. Karena biasanya kalau orang sudah berolahraga itu ya, saudara pendengar, langsung bawaannya tuh pengen bergerak terus ya. Beda kalau orang bangun tidur kesiangan, itu bawaannya malas. Karena memang kita langsung memaksakan otot kita atau pergerakan tubuh kita langsung mendadak bergerak gitu ya. Tapi kalau kita sudah dari pagi udah menggerakkan tubuh kita, merilekskan dengan ringan, gerakan-gerakan ringan, kemudian mungkin agak berat dengan treadmill, jogging dan lari ya, lain sebagainya, itu akan terlatih sehingga sampai sore nanti tubuh kita mau terus akan digerakkan ya. Memang ada waktunya untuk kita istirahat atau santai, tetapi pagi ini pasti banyak yang dikerjakan karena aktivitas sehat kita.

Sambil kita menikmati satu tembang dari Amerika Latin dengan Zalele. Sudah dengar istilah gangguan makan ya, merujuk pada kondisi psikologis serius yang menyebabkan kebiasaan konsumsi makanan seseorang menjadi terganggu. Apakah Anda salah satunya? Nah, saudara pendengar, menurut lansiran dari psikiatri.org, kondisi ini bukan sekedar tentang makanan, melainkan refleksi dari masalah emosional yang semakin kompleks. Seseorang yang mengalami gangguan tersebut seringkali memiliki obsesi terlebih terhadap berat badan dan bentuk badan mereka. Ada ketakutan yang berlebihan, saya gemuk, saya kurus gitu ya. Gak boleh makan atau batasi makan, ya terserah, tergantung dari kita. Nah, mereka cenderung menyembunyikan ritual makan yang tidak biasa karena merasa malu dan takut dihakimi oleh lingkungan sekitarnya. Penyakit ini menyerang siapa saja tanpa memandang usia ataupun jenis kelamin dengan dampak yang sangat berbahaya. Berdasarkan data dari Mayo Clinic, komplikasi medis yang ditimbulkan dapat merusak organ tubuh hingga mengancam keselamatan jiwa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, semoga kegiatan Anda dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan aktivitas Anda tidak amburadul alias berantakan ya. Satu teman dari miliknya Rosana ya sudah menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, dan 27 menit sudah berlalu dari pukul 8 pagi. Saudara pendengar, masih ada 30 menit ke depan sebelum kita jelang warta berita dari Pro 3 Jakarta, di mana saudara pendengar, satu informasi terkait dengan penerimaan dari kampus Universitas Otto Gesler Papua dengan 11 program studi. Program pasca sarjana S2 untuk program studi Magister Manajemen. Strata 1 S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis meliputi studi manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan. Kemudian untuk sains dan teknologi meliputi sistem informasi, geologi, biologi. Kemudian Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan meliputi agroteknologi, agrobisnis, program studi kehutanan dan prodi manajemen sumber daya perairan. Untuk pendaftaran gelombang kedua, saudara, akan dibuka dari tanggal 1 Juni, sudah dibuka sampai tanggal 14 Agustus. Tempat pendaftaran Kompleks Rektorat Universitas Otto Gesler Papua, Jalan Perkutut, Kota Raja Dalam, Jayapura, Papua. Dan pendaftaran dapat langsung ditanyakan di tempat pendaftaran atau menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru di 08213740-4312 atas nama Leo dan Ibu Tantri di 08534400-4722.

penelitian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

ya. Jadi Anda mendengarkan ucapan aku masih sayang. Ya sayangnya untuk Anda semuanya sebagai sayang penyiar kepada pendengar, atau mungkin kami mendapatkan apresiasi karena Anda terus memantau siaran kami. Dan apresiasi dari kami adalah semoga Anda memiliki berjuta-juta bahagia. Saudara pendengar, Anda yang baru saja melaksanakan aktivitas Car Free Day, dan kegiatan Car Free Day kini telah menjelma sebagai sebuah tren gaya hidup modern yang sangat digemari oleh masyarakat. Ruang publik bebas kendaraan bermotor ini memberikan kesempatan bagi warga untuk berolahraga demi menjaga kebugaran tubuh mereka. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, bersepeda sangat efektif untuk menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular atau kronis. Gerakan tubuh secara konsisten saat olahraga terbukti mampu membakar kalori maupun mengontrol kadar gula dalam darah kita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa hidup sehat saat ini bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Beliau juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bergerak dan mengimbangi pola makan sehat kita ya, dengan sesuatu yang diatur. Kawasan bebas polusi udara memicu antusiasme warga untuk melakukan lari pagi bersama keluarga, contohnya seperti di seputaran Halte Kam dan sekitarnya. Di sini ada titik Car Free Day, ada dua ya, kalau tidak salah di AB ada nggak nih? Yang setahu Mbak Dea sih ada di seputaran Halte Kam sampai jam 10 pagi, dan ada di seputaran kantor Gubernur Dok 2 juga sampai jam 10 pagi. Ternyata itu ada manfaatnya. Jadi bukan hanya kita datang berolahraga sebentar terus jajannya lebih banyak, tapi harus konsisten. Mungkin olahraganya yang dibanyakin, jajannya boleh saja tetapi yang sehat.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Waktunya Kentongan.
1: Cuaca ekstrim seperti angin kencang dapat terjadi kapan saja dan berpotensi menimbulkan bahaya. Angin kencang adalah fenomena alam di mana pergerakan udara mencapai kecepatan yang tinggi dan dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Oleh sebab itu, tips kesiapsiagaan saat terjadi angin kencang diperlukan untuk meminimalisir resiko. Jauhi jendela, pohon besar, pintu kaca, atau dinding yang rawan roboh. Jendela pecah adalah penyebab utama cedera saat terjadi angin kencang. Cabut steker peralatan listrik yang tidak penting untuk mencegah kerusakan akibat sambaran petir atau lonjakan listrik. Jika sedang dalam perjalanan, segera kurangi kecepatan dan menepi ke tempat terbuka yang aman dari potensi benda jatuh. Saat Anda berada di luar rumah, carilah tempat berlindung yang kokoh dan jangan panik, selalu pantau informasi cuaca terkini dari BMKG atau sumber resmi yang terpercaya.

Pukul 8 lewat 49 menit White Lion dengan Farewell. Sambil terus mengantarkan Anda untuk menikmati suasana pagi. Buat yang lagi masak, kayaknya aroma tumisan bawang merah, bawang putih sampai ke studio deh ya. Bisa aja. Ya, biasanya sih pagi-pagi sekali ibu-ibu rumah tangga sudah mulai memasak ya. Jadi Anda yang sudah melakukan aktivitas tersebut, semoga saja bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang dimasak juga membuat keluarga tetap jatuh cintrang dengan masakan Anda yang super duper enaknya. Yang benar, iya benar aja. Harus percaya diri dong dengan apa yang kita masak ya. Karena kalau kita masaknya dengan hati, maka yang makan juga pasti akan mencintai dengan hati ya. Baik pendengar, sambil kita menikmati suasana pagi, ada satu persembahan dari Black Street Boys dengan I Want It That Way. Kurang lebih 10 menit kita akan jelang Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita.
2: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
3: Saudara pendengar, tidak terasa kita sudah berada pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk kita simak Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama.